0: aku. Hai, saya Wani. Nak tahu kenapa Wani suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Jom FM Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun nak melangkah untuk jam yang ketiga. 8.9 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Dan sekejap aja lagi nanti, Suzy akan kongsikan bersama dengan anda untuk keadaan cuaca khususnya di negeri Johor Darul Ta'zim. Tapi sebelum tu, kita berhibur seketika gandingan di antara Mak Adam dan juga Elena Haris. Hanya dirimu, Jom FM Permata Selatan.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Jom kita tinjau seketika keadaan cuaca untuk negeri Johor. Dari pagi membawa ke malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Cuaca minimum 24 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, kita nak teruskan hiburan bersama dengan sesi Mega Ching. Terus dengar Johor FM.

keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

8.1 minit pagi. Ada perkongsian yang nak Suzy kongsikan bersama dengan anda. Okay, ini cerita berkenaan dengan makan. Cerita berkenaan dengan lapar. Okay, lapar betul atau cuma nak mengunyah? Selalunya yang kebiasaannya menghadapi situasi ini adalah kaum wanita. Sebab kaum wanita memang dikenali memang suka mengunyah. Jadi dia tak dapat nak bezakan sama ada ianya adalah lapar ataupun sekadar untuk mengunyah. Ini yang sebenarnya antara penyebab penaikan atau antara sebab naiknya berat badan. Itulah. Habis dah tak ada kerja benda nak buat sambil-sambil banyak bukan tak ada kerja sambil buat kerja sambil ngunyah, jadi kerja jalan aja kan. Okey, lapar fizikal ianya datang perlahan, perut terasa kosong, makanan biasa pun okey, itu dikatakan lapar fizikal. Bagi untuk tabiat, okey, craving, maksudnya datang tiba-tiba, mahukan makanan tertentu, kebiasaan jajan lah kan, sering muncul bila bosan, stres atau scrolling. Dan sedikitlah ujian mudah. Kalau diberi buah atau telur sekarang ni, masih rasa nak makan ke? Kalau benar-benar lapar, ambil buah, telur ataupun yogurt. Kalau cuma nak mengunyah, kebiasaannya akan ambil keropok, biskut dan juga coklat. Ini kebiasaan, jadi bukan lapar. Suzy biasa kalau ambil keropok ataupun jajan dengan coklat. Oh, itu maksudnya untuk mengunyah. Sebelum buka peti ais, tanya dulu perut lapar ataupun tabiat. Itu perkongsian berkenaan dengan lapar betul ataupun cuma nak mengunyah. Kalau misalnya perut ni kalau dah penuh, tak usahlah kita nak sumbatkan lagi. Kita sedia maklum yang itu hanyalah untuk kita mengisi kekosongan. Itu lebih kepada kita nak hilangkan boring dan juga kita dalam keadaan stres. Tapi kalau pagi dapat coklat sedap juga . Jom kita beri baru seketika. Zahid dan juga Siti Sarah dengan Menari Denganku, Johor FM.

0: sabes.
1: Pemantas Selatan hanya untuk anda.

0: Baik, 8:30 minit pagi, 8:30 pagi. Seperti biasa kita akan bersama dalam rancangan Gasak. Dan hari ini ada sesuatu yang istimewa yang Coach Aisha nak bawakan kepada kami semula. Tapi sebelum tu kita sapalah dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Suzy. Sihat ke Suzy
0: sehat,
1: hari ini?
0: Alhamdulillah. Kena sihat lah, kalau tak sihat dia kena sihat. Tapi untuk jangka masa setengah jam ni bersama dengan Coach Aisha.
1: Yeah.
0: Tak kalah kita nak mengaku kalah kan?
1: Oh tentu tidak.
0: Okey Coach Aisha. Pagi ni kita akan cerita berkenaan dengan peluh.
1: Betul.
0: Semua orang akan berpeluh.
1: Betul.
0: Tak sihat pun akan berpeluh juga. Ceritanya. Sihat lagi lagilah berpeluh, tak sihat pun kena berpeluh juga.
1: Betul. Okay. Sangat setuju.
0: Untuk permulaannya, mungkin Coach Aisha boleh kongsikan berkenaan dengan peluh tu sendiri, Coach Aisha.
1: Okey. Baik. Okey, kepada semua pendengar Joy FM, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam kecergasan, salam ajujo. Diharapkan semua yang berada di luar sana sihat-sihat sejahtera. Okey, dah bersenam ke belum? Kalau dah bersenam, adakah anda berpeluh atau tidak? Adakah peluh itu penyebab lemak terbakar atau tidak? Kadang-kadang kalau kita biasa dengar, okey hari ni lepas bersenam kita berpeluh, wah turun 1 kilo.
0: Tiba-tiba
1: turun 500 gram kan. Selepas kebiasaannya klien akan timbang selepas kita bersenam. So good newsnya mereka akan rasa wah turun. Adakah itu lemak? Adakah itu air? Itu yang kita kena kaji hari ini. So yang turun itu adalah air, bukannya lemak semata-mata. Okey, sebelum tu saya nak terangkan apa itu peluh. Peluh ialah cecair yang dihasilkan oleh badan untuk membantu mengawal dan menyejukkan badan. Jadi apabila kita bersenam dan dalam keadaan yang panas, peluh itu main peranan. Kalau ada yang bertanya adakah peluh itu menyebabkan lemak terbakar, ia adalah mitos semata-mata.
0: Maksudnya dekat sini apabila perlu banyak-banyak tu sebenarnya bukannya terbakar lemak kita. Saya mengharapkan perlu banyak-banyak sebenarnya terbakar lemak.
1: Baik, okey. Peluh yang terbakar adalah apabila kita menjaga lemak yang terbakar adalah apabila kita menjaga kalori defisit dan juga exercise yang ditetapkanlah. So pada masa yang sama, apabila peluh kita terbakar, itu adalah hasil daripada senaman yang kita lakukan. Dan fungsinya adalah untuk menyejukkan badan. Jadi kadang-kadang kalau kita biasa dengar kan, peluh banyak ni, wah lemak saya terbakar, KG turun, itu adalah air dalam badan. Jangan terlampau suka sangat. Sebab banyak peluh bukan bukan ukuran jumlah lemak yang terbakar. Selalu mereka kata wah ini banyak lemak terbakar ni kan. Jadi kena ingat kenapa kita berpeluh. Fungsinya adalah untuk menyejukkan badan. Itu paling penting. Sebab apabila kita bersenam, badan kita akan terus panas kan, dan heat. Jadi suhu terus meningkat. Jadi berpeluh itulah proses penyejukkan badan. Itu kadang-kadang selalu kita dengar kan.
0: Tapi tak semua orang suka peluh. Sebab ia sebenarnya akan menyebabkan rimas.
1: Ada masalah bau dan sebagainya kan.
0: Okey. Kenapa peluh tu berbau?
1: Okey, soalan yang baik. Okey, kadar peluh setiap individu dipengaruhi oleh suhu, kelembapan dan juga intensiti aktiviti. Okay. Sekiranya daripada pagi sampai ke petang ada aktiviti yang kita lakukan dan juga kadar pemakanan yang kita makan dan juga kurang minum air menyebabkan kadar bau individu A dengan individu B itu berlainan. Jadi pula kadang-kadang faktor pemakanan yang mungkin lebih daripada kuantiti yang biasa. Contohnya kita satu hari itu mungkin Suzy mengambil makanan yang penuh dengan lemak, kari dan sebagainya, berbanding dengan mereka yang lebih mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran.
0: Jadi saya akan berpeluh kari lah.
1: Dia macam sedikit pekat sikit lah sebab kadar kan, faham
0: okay, maksud saya kan. Okay.
1: So lagi satu, kelembapan badan kita. Contohnya katalah kita dari pagi bekerja sampai ke petang. Okey. Lepas tu mungkin petang kita kurang rehat dan juga mandi tak mantap sebab mandilah. Jadi kadar peluh tu bayangkan daripada pagi sampai ke petang berbeza dengan contoh kita nak pergi bersenam. Tapi ada orang yang sangat-sangat hygiene nak pergi bersenam pun masih lagi mandi dan menjaga kebersihan. Tetapi berbeza dengan yang kita ni yang tak sempat, kadang-kadang kan balik kerja terus je pergi sebab sekali jalan kan. Jadi kadar kelembapan tiap individu tu tak sama dengan kita.
0: Okey, macam ni. Sekarang ni ada je jual di pasaran baju yang jenis untuk kita berpeluh.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, dia biasanya kalau kita buat wrist walk, kalau kita dalam 10 minit kita tak berpeluh, tapi kalau kita pakai baju tersebut, okey, dia ambil masa yang cepat dan dia akan jadi basah sebab kita berpeluh. Jadi fungsi baju tu tak capai sasaran ke macam mana coach?
1: Pakaian yang terlalu tebal dia tidak menjamin membantu bakar yang bakar lemak
0: yang
1: lebih.
0: Baju yang baju jenis untuk kita keluarkan peluh tu.
1: Memang ada. Tapi dia boleh menyebabkan kita dalam keadaan suhu yang panas dan mungkin agak merimaskan. Mungkin ada sesetengah individu berpendapat pakai baju tebal tu boleh menyebabkan dia mudah berpeluh. Mungkin ada juga yang kurang berpeluh, Suzy, kan? Jadi bila dia mungkin tak sempat nak pergi bersenam, so pakai baju yang heat tu boleh menyebabkan dia berpeluh dan lebih selesa. Kadang-kadang sepanjang hari kita berada di pejabat, tak sempat nak peluh dengan kadar suhu yang sejuk dan sebagainya, kan? Mungkin itu boleh membantu beliau untuk berpeluh dengan lebih ekstra mungkin.
0: Jadi baju pemanasan tu tak ada fungsi lah sebenarnya.
1: Saya tidak kata tidak, tapi mungkin fungsinya tidak mencapai sasaran untuk kita berpeluh dari segi senaman. Maksudnya dalam konsep senaman ni ataupun kesihatan ni, dia main peranan yang lebih aktif, efektif apabila kita bersenam, lepas tu kita berpeluh dan kita proses penyejukan berlaku. Dan mungkin seterusnya kita melakukan apa yang patutlah, maksudnya mandi dan sebagainya. Tapi pada saya, apabila kita berpeluh, kan, badan kita lebih sihat sebenarnya. Kan, kaitan dengan senaman. Tapi kalau kita pakai baju yang kita rasa selepas ni kita berpeluh, mungkin dia akan menghasilkan kepuasan, oh lepas ni kita berpeluh dan kita rasa, tapi agak merimaskan juga, betul tak?
0: Betul.
1: Merimaskan juga. Mungkin tujuan beliau rasa, okey, saya nak berpeluh lepas ni sebab mungkin fungsi dia nak, dia rasa membakar lemak sedikit, kan, pada dia. Tapi pada saya, pendapat saya tidak. Sebab berpeluh itu fungsinya penyejukkan badan, untuk mengawal suhu badan.
0: Okey, kalau macam tu, sebab sebenarnya saya ada je beli baju tu untuk berpeluh. Okey, memang dia sangat-sangat.
1: Maknanya bila Suzy melakukan aktiviti pakai baju sekian dan menyebabkan
0: dia akan berpeluh, sebab dia baju dia lebih kurang macam dia macam
1: saya faham.
0: Sejenis yang apa, saya panggil apa ya, baju tu baju untuk pemanasan badan lah.
1: Okay. Kalau macam gitu, cadangan saya, apabila mungkin Suzy brisk walk ataupun jogging, boleh memakai baju seberikut dan lebih cepat untuk kita berpeluh. Kan, jadi maknanya kadar suhu kita tu lebih memberangsangkan dari kadar yang biasa. Kalau kita pakai baju biasa kan macam kurang berpeluh, ada juga kadang-kadang kita nampak ada person ataupun individu yang sambil berlari dia suka pakai baju jaket yang tebal. Katanya supaya cepat berpeluh.
0: Dia bukan ceritanya supaya cepat untuk terbakar lemak. Tak boleh,
1: sebab terbakar lemak itu adalah hasil daripada kalori defisit yang
0: saya pula terbakar dengan statement ya. Lepas ni kawan wanita, kita berlari, kita brisk walk, kita bawa je kipas.
1: Bawa kipas.
0: Jadi peluh tu sebenarnya keluar tak keluar, dia suka hati dia lah.
1: Itu adalah air. Air dalam badan.
0: Dia bukan terbakar lemak semata.
1: Bukan terbakar lemak semata-mata.
0: Tapi panas pula kita dengar.
1: Lemak terbakar adalah daripada proses ataupun aktiviti senaman yang konsisten dan juga bagaimana anda mengira kalori defisit. Itulah lemak yang terbakar. Jadi bukan daripada peluh. Tapi yelah, kadang-kadang kita biasanya dengar kan mitos kan benda tu, kan. Yang penting dia bukan ukuran untuk lemak terbakar. Itu yang kita kena pegang.
0: Okey. Itu kalau misalnya orang yang bersenam ataupun melakukan aktiviti, dia akan mengeluarkan peluh. Bagaimana pula ada individu yang makan dia akan berpeluh?
1: Itu pun kadang-kadang kita biasa lihat dia, Suzy, kan, tengah-tengah makan dia tiba-tiba berpeluh-peluh dada. Kalau macam yang pedas kan,
0: pedas tu normal, kebanyakan orang dia akan dia akan makan bila pedas dia berpeluh. Tapi ini orang ni kebiasaannya dia tak banyak lah, ada berapa persen orang jenis orang bila dia makan dia akan berpeluh.
1: Itu mungkin reaksi tubuh badan dia. Mungkin terlampau banyak air dalam tubuh badan. Lepas tu apa yang dia lakukan tu tu menyebabkan dia berpeluh. Ada saya nampak individu yang tengah makan walaupun seronok, mm-hmm, tapi tiba-tiba dia berpeluh dengan drastik ataupun heavy kan.
0: Mm-hmm.
1: So itu adalah mungkin cara peluh dia keluar,
0: mm-hmm,
1: dengan situasi mungkin dalam keadaan haba kan, mm-hmm, panas, dan juga mungkin dalam keadaan tiba-tiba terlampau lapar pun ada juga kan.
0: Aha.
1: So maksud saya dia bergantung kepada situasi individu tu dan juga mungkin tubuh badan beliau.
0: Okey, baik.
1: Baik,
0: baik, coach, kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak kasih berpeluh lah pagi ni,
1: ya,
0: dekat
1: boleh
0: dalam bilik siaran. Hari ni juga saya nak menguji coach sebab ada je orang yang request, ya, kenapa tidak cuba untuk lagu Hindu Hindustan untuk dibuat, mm-hmm, senam. Jom, mm-hmm, sama-sama kita dengarkan lagu yang dipetik daripada filem Mujhse Dosti Karoge. Oh My Darling. Terus dengar Jor FM Permata Selatan.

0: 6 minit pagi. Ada rakan pendengar kita, Kara Nisna. Dia kata minggu depan pakai bantal.
1: Pakai bantal lah.
0: Pakai bantal. Kita orang nantikan tak dengar pula suara lepas ni. Okey, pagi ni kita cerita berkenaan dengan pulau banyak, lemak banyak terbakar, mitos ataupun fakta.
1: Okey, betul.
0: Baik, kenapa berpeluh ketika bersenam?
1: Apabila kita bersenam, cecair telah dikeluarkan. Maknanya daripada tubuh badan kita.
0: Okay.
1: So, fungsinya adalah untuk penyejukkan badan. Sebab apabila kita bersenam juga, kita akan meningkatkan suhu badan. So, peluh itulah yang menyejukkan balik tubuh badan kita. Okay. Kadang-kadang ada juga soalan, kenapa saya tidak berpeluh? Ada Suzy. Ada individu yang memang tak berpeluh daripada mula sampai habis bersenam. Satu jam tak peluh-peluh.
0: Mesti make up dia tak luntur.
1: Itu yang biasanya kan. So orang lain berpeluh sakai.
0: Kan?
1: Tapi dia langsung tak berpeluh.
0: Okay.
1: Jadi kadang-kadang saya pun macam pelik. Kenapa dia tak berpeluh? Tetapi apabila kita lihat pula, aktiviti fizikal yang dia buat tu tidaklah 100%. Kan dia akan jadi 20% dan 30% je. Jadi dia sekadar bergerak tetapi dia langsung tidak berpeluh.
0: Okay.
1: Tapi saya pernah juga jumpa individu yang sedemikian rupa, walaupun macam mana pun dia tetap juga tak berpeluh kan. Jadi itu mungkin adalah dia ada masalah perpeluhan di situlah. Kadang-kadang kan kita jumpa kan sedemikian rupa. Okey, kalau dalam proses kita bersenam selalunya bergantung kepada aktiviti fizikal yang kita buat. Contohnya kalau kita buat aerobics ataupun perbezaan di antara aerobik, HIIT dan Tabata, dalam proses perpeluhan ni lebih banyak apabila kita melakukan high intensity. Maksudnya contoh macam kalau HIIT kita buat 2 minit rest. Lepas tu kita sambung lagi 2 minit rest. Jadi kadar perpeluhan kita tu lebih tinggi daripada aerobics ni. Dia akan melalui fasa. Okey, kita akan melalui fasa warm up, lepas tu kita stretching, lepas tu fasa ketiga kita ada cardio. Di waktu cardio itulah baru berlakunya perpeluhan yang lebih ekstra daripada biasa. Bila high intensity ataupun maksimum heart rate meningkat, jadi perpeluhan itu berlaku dengan sangat-sangat pantas dan lebih banyak daripada kadar biasa. Itulah bezanya. Tapi ada juga yang berpeluh selepas habis bersenam barulah dia rasa, saya rasa baru rasa nak berpeluh. Sebab itulah kadang-kadang bila saya jumpa ramai klien, kadar kapasiti peluh mereka dan juga kadar individu dan tubuh badan tak sama setiap orang. Kadang-kadang kita pun pelik, saya memang macam ni coach, kata dia. Saya memang tak berpeluh, memang tak akan berpeluh. Macam pelik juga kan. Tapi kita tetap jumpa sedemikian.
0: Saya mengharapkan sebenarnya tak berpeluh. Nak apabila kita bersenam
1: dia ataupun hasilkan tak selesa.
0: Tak selesa, memang tak selesa. Nak apabila dia berpeluh dekat bahagian muka kan. Badan okey lagi. Sebab muka kita nak ngadap orang.
1: Ya, betul.
0: Dan lagi kita pakai make up mahal.
1: Baik, faham.
0: Jadi sebenarnya bila bersenam, sama ada berpeluh atau tidak, itu tak penting. Betul.
1: Okay. Sebab apa? Memang dah biasa kita akan dengar, saya berpeluh ni mesti kalori banyak terbakar dan sebagainya. Okey, kita kena lihat kaitan dengan senaman. Okey, apabila kita bersenam, otot menghasilkan haba. Okey, so suhu badan pun meningkat.
0: Okay.
1: Jadi peluh pun keluar. So lepas tu badan disejukkan. Itulah proses perpeluhan yang berlaku. Bukan semestinya waktu kita bersenam ataupun waktu kita selepas senam, kalori terbakar dengan banyaknya, lepas tu kita rasa kilo kita turun. Sebab memang biasa klien selepas senam akan timbang. Sebab itu adalah air. Air yang keluar. Betul. Maknanya sistem perpeluhan kita air lah. Tapi yang pentingnya selepas bersenam, kita minum, katalah kita dah turun 500 ml lah.
0: Okay.
1: Lepas tu 500 kan? 500 ml. Apa ni kalau kilo? 500 gram.
0: Okay.
1: 500 gram, maaf. 500 gram. Contoh tadi 65.5 kg.
0: Okey, lepas tu dapat 65.
1: 65 saja, turun 500 gram. So dah happy dah ni. Wah, kilo dah turun. Itu adalah air.
0: Jadi lepas ni lepas bersenam tak perlu timbang lah.
1: Jangan.
0: Biarlah dia.
1: Sebab timbang adalah di waktu pagi. Waktu kita bangun tidur. Itu yang lebih tepat.
0: Lebih afdal.
1: Jadinya selepas tu katalah kita dah minum tu, dah bersenam. Lepas tu kita minum air pula. Katalah 2 liter. Dah tambah balik berat kita tadi.
0: Ya Allah. Sebenarnya banyak dengan mitos mitos daripada fakta.
1: Betul. Jadi hari ini saya nak memberi inspirasi kepada semua bahawa berpeluh tu bukannya membakar lemak. Tidak. Jadinya kalau anda nak membakar lemak, silalah jaga makan, senaman yang konsisten, dan kira kalori defisit anda setiap hari, keperluan kalori. Contoh kalau macam Suzy mungkin 2,500 kalori. Pengambilan tu kalau nak kurus lagi kenalah ambil 1,000 lebih atau 2,000 saja. Tapi kalau nak menambah berat badan, ambillah 3,000 kalori sehari. Begitu.
0: Jadi makanlah lemak bakar hari-hari. Coach pernah dengar tak apa ni berkenaan dengan mereka yang mengalami simptom yang tangan
1: berpeluh,
0: tangan berpeluh, tangan je berpeluh kan?
1: Saya pernah jumpa kan, dan customer saya
0: kadang-kadang ada je bila kita nak salam dengan dia, dia bukan dia tak sudi, tapi dia sendiri tak selesa untuk bersalam dengan kita sebab sejenis tangan saja yang berpeluh.
1: Ya, betul.
0: Adakah itu normal ataupun tidak?
1: Saya pernah terdengar situasi ini dan saya juga alhamdulillah saya pernah bertanya dengan doktor. Dia memang ada sejenis penyakit, saya tak pasti penyakit apa. Dia memang jenis orang yang mudah berpeluh.
0: Kesian waktu kalau dia nak menulis kan,
1: tiba-tiba dia berpeluh. Tapi nasihat saya mungkin kena kerap pakai tuala kan, kerap kan. Tapi kalau rasanya dia mudarat ke sedikit lah,
0: mungkin mudarat sikit kalau terlebih tu dia dengar ceritanya daripada pernah rakan saya.
1: Baik.
0: Anak dia dan dia lakukan operation yang tu, saya tak pasti lepas daripada tu. Mungkin peluh yang banyak lah. Tapi kita rasa macam di kalangan rakan-rakan kita pun ada sejenis orang yang jenis tangan dia cepat basah kan,
1: cepat basah dan berpeluh
0: sejuk ada. Tangan dia ada kan. Tapi benda tu ada normal dengan tak normal lah .
1: Kalau pendekatan saya selalu jumpa juga, tapi saya kurang pasti mengapa tangan dia berpeluh. Saya rasa itu adalah sejenis penyakit. Betul kan Suzy kan? Okay, macam tadi yang Suzy kata dia pergi buat operation dan sebagainya. Jadi mungkin itu adalah sejenis penyakit.
0: Baik, kita nak tambahkan peluh kita sedikit. Jom kita berhibur seketika. Ini dia Combi dengan Cintaku Sampai Uganda. Jor FM.

0: pastinya taklah sampai Uganda, tapi dekat sini je lagi.
1: Dekat sini je kita berada.
0: Baik, berakhir lebih kurang 3 minit saja lagi. Mampir ke jam 9 pagi sekejap. Betul. Masa berlalu. Mungkin Coach boleh simpulkan untuk topik kita pada pagi ni, Coach.
2: Okay, baik.
0: Takut ada yang tertinggal tadi.
2: Jadinya adakah kita berpeluh kejap ni? Ada berpeluh kan?
0: Mengah dia ni.
2: Okay, tip saya hari ni adalah apabila anda rasa berpeluh ataupun tak kiralah dalam situasi apapun, bersenam kan, mungkin brisk walk dan mungkin ada aktiviti fizikal yang anda lakukan, minum air selepas itu. Mm-hmm. Sebab mungkin kita memang akan kehilangan air dalam okay. badan. Okay. Mm-hmm. Lepas tu pakai pakaian yang sesuai, ringan dan selesa. Mm-hmm. Kadang-kadang Suzy, faktor fabric juga boleh menyebabkan apabila kita berpeluh okay. dan mm-hmm. dia menghasilkan bau yang kurang menyenangkan. Mm-hmm. Kadang-kadang fabric kan, kadang-kadang mm-hmm. yang macam kalau yang nylon tu kan, kadang-kadang betul. Yang jenis t-shirt tu okey lagi kan, sebab dia menyerap peluh.
0: Dia yang paling sesuai t-shirt macam mana tu? Jersey? Cotton rasanya pun tak berapa sesuai juga.
2: Ya, dia kalau macam kita bersukan, mm-hmm. Lebih dicadangkan untuk pakai pakaian yang jersey lah. Kalau mm-hmm. macam untuk yang bicycle, cycling, running kan. Mm-hmm. Tapi pada saya ikut kesesuaian masing-masing lah untuk mm-hmm. pakai baju. Dan juga jangan pakai baju terlalu tebal, sebab dia tidaklah macam tadi kita cakap membantu kalori terbakar yang banyak. Mm-hmm. Tetapi sebenarnya dia boleh meningkatkan risiko kepanasan je. Mm-hmm. Maksudnya kita lebih cepat berpeluh lah. Mm-hmm. Baik. Okay. Selepas kita bersenam dan lakukan aktiviti kecergasan, gantikan dengan air ataupun electrolyte yang yang hilang.
0: Okay.
2: So, kena minum air. Okay. Lepas tu, tipsnya untuk kita menghilangkan lemak, mm-hmm. kan, mengurangkan lemak dalam badan, fokus kepada latihan intensity, mm-hmm. dan juga konsisten pada senaman, mm-hmm. Bukannya peluh semata-mata. Jadi jangan ingat lepas kita bersenam berpeluh, so kita punya lemak pun terbakar kan? Jadi kena ingat tu. So perkara yang paling penting adalah latihan yang konsisten ataupun mm-hmm. senaman yang konsisten, mm-hmm. lepas tu tempo intensity semua kena ikut, uh-huh. Barulah kita punya lemak kita terbakar. Hmm. Jadi dia itu adalah lebih penting daripada lebihnya peluh yang keluar.
0: Okay.
2: Jadi hari ini kita dah ubah persepsi lah.
0: Besok kalau ada orang nampak saya tengah bersuap membawa membawa kipas, jangan ada persoalkan. Suzy, tak berpeluh kalau guna kipas. Jadi sebenarnya saya akan jawab, peluh tu tak penting pun.
2: Okey, sedikit lagi saya nak kongsi.
0: Okey.
2: Kadang-kadang biasa kita tanya ataupun ada soalan, apa beza berpeluh dengan membakar kalori?
0: Okey.
2: Okey, peluh dia cecair yang keluar untuk menyejukkan badan ataupun mekanisme penyejukkan badan.
0: Mm-hmm.
2: Okey, itu adalah peluh.
0: Okey.
2: Okay. Kalori terbakar apabila badan menggunakan tenaga.
0: Mm-hmm.
2: So maknanya kita buat aktiviti fizikal, mungkin kita ada buat senaman, kan, kita ada aerobik, mm-hmm. kita buat latihan intensity seperti HIIT, Tabata, itu lemak yang terbakar. Jadi bezanya peluh dan juga lemak. Mm-hmm. So kena ambil tahulah.
0: Jadi tapi Tabata tu
2: sangat-sangat berpeluh.
0: Sangat berpeluh dan juga sakit.
2: Menyakitkan. Tapi tak apa. Lepas tu impak dia lebih bagus.
0: Sebab tu digalakkan Tabata sebenarnya kan?
2: Sebab kita perlu membina ketahanan dan juga kekuatan otot kita. Kalau otot kita tak kuat, macam mana otot kita nak pegang tulang kita? So kalau
0: kita
2: nak sihat, kalau kita nak sihat, kita perlu memastikan otot kita kuat, barulah tulang kita pun kuat. Senang cakap, kena seusia mana pun, semakin berusianya kita, kita perlu melakukan senaman sekurang-kurangnya 30 minit sehari.
0: Kalau saya hari-hari minum susu untuk kuatkan otot, tak bersenam, okey tak, Coach?
2: Kombinasi makanan yang sihat,
0: yelah, tak nak bersenam,
2: dengan latihan yang lebih konsisten dan juga bersistematik adalah lebih baik. Dia sangat-sangat galakkan. Tapi kalau minum susu tu, itu dah satu habit yang sangat bagus. Tapi lebih cantik kalau kita tambah dengan
0: cantik pula di susun ayat
2: dengan senaman yang konsisten dan juga sistematik. adik seperti yang saya cakap tadi. So jadilah kita ni sihat sepanjang hari.
0: Yeah. Okey, baik Coach, terima kasih banyak-banyak. Hari ini cukup menarik topiknya dan dan juga senaman Coach juga. Rasanya hari ini dia lain macam perginya.
3: Walaupun seorang
0: walaupun seorang jihad, kemon kita boleh buat lah.
3: Suzy tu in one di konti lepas tu dia buat.
0: Okey, insyaAllah ada kesempatan kita akan jumpa lagi.
2: InsyaAllah.
0: Dua minggu lagi. Terima kasih banyak Coach.
2: Sama-sama.
0: Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Sina Nashimi, saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: lillah wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Penat kan asyik kejar masa sampai lupa jaga diri? Ingat, rehat itu bukan malas, rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa rehat sekejap, sambung semula. Pesanan hikmah masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

dengan suka sama kamu. Baru saja menyiasi ruang udara Jor FM Permata Selatan. Bawakan kita pada pukul 9.41 minit pagi. Nak buat macam mana lah kan. Kata orang kalau misalnya dah suka, dapat tengok bumbung kereta pun jadilah. Dapat tengok bumbung rumah pun jadilah kan. Kalau tapi kalau dah benci, bau dia pun kita tak nak. Lalu jangan show. Tak nak bau dia langsung telefon. Itu kalau dah benci. Tapi kalau dah suka, lain pula ceritanya. Tapi ceritanya sebenarnya tak perlulah kita tak suka dengan orang terlalu lama. Sebabnya dalam masa yang sama ianya akan tak cepat, tak lambat akan memakan diri sendiri. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau tadi Su cerita berkenaan dengan lapar kan? Ini kita cerita berkenaan dengan masih lagi dalam makanan lain. Buah sama, bentuk berbeza. Kesannya tak semestinya sama. Okey, ini berkenaan dengan antara buah. Segar, jus dan juga smoothie. Kalau tanya dengan Suzy, antara tiga ni mana Suzy suka? Suzy suka smoothie. Okay. Buah segar, kunyah, serat kekal, lebih mengenyangkan. Untuk jus pula, mudah diminum banyak, serat berkurang. Dan untuk smoothie pula, serat masih ada. Dan juga portion mudah jadi besar. Okey, untuk satu gelas jus sama dengan beberapa biji oren. Bagi satu gelas untuk smoothie, banyak bahan boleh masuk dalam satu gelas. Okey, ada boleh kita boleh letak buah pisang, mangga, strawberry. Jadi rasanya lebih banyak kandungan zat kita boleh dapat dekat situ kan. Pilihan paling mudah, makan buah itu, tak perlu perah, tak perlu kisar, tak perlu tambah gula. Jadi ada juga tips yang Suzy pernah baca, kalau misalnya untuk kita kekal diet ataupun mengurangkan berat badan, ada baiknya kalau misalnya kita makan apple tu bukan ianya dipotong, tapi kita makan sebiji tu kita kunyah. Sebab lama-lama mulut kita dia akan beritahu dekat otak betapa penatnya mengunyah untuk satu biji apple, dan kita akan berhenti untuk mengunyah. Itu cara untuk kita kurangkan makan, kurangkan mengunyah. Itu tips lah. Nak ikut, ikutlah. Tak ikut, kena ikutlah. Terus dengar Jor FM Permata Selatan.

0: Eh, Mia, kenapa aku tengok muka kau pijak semacam je ni? Kau okey tak?
1: Itulah, Remy. Sejak beberapa hari ni, kepala aku pening sangat. Sampai rasa lawyer macam nak muntah. Lepas tu, aku rasa tangan aku macam sejuk je. Peliklah. Kenapa dengan aku ni?
0: Sah, tu semua tanda-tanda kelesuan haba tu, Mia. Kau kena banyakkan minum air kosong atau minuman isotonik. Duduk di tempat yang lebih sejuk. Dan kalau kau rasa pakaian kau tu ketat dan tebal, tukar ke pakaian yang lebih nipis dan longgar. Okey?
1: Oh, ya ke? Eh, terima kasih tau, Remy. Eh, takutlah pula bila aku tahu simptom yang aku alami ni ialah kelesuan haba. Lepas ni aku akan lebih jaga-jagalah.
0: Ya, kau memang kena ambil peduli pasal kelesuan haba ni. Sebab kalau tak ambil pendedahan awal, boleh jadi strok haba tau.
1: Eh, strok haba tu macam mana pula simptom dia?
0: Strok haba tu bila kau rasa sakit kepala yang berdenyut-denyut, rasa loya sehingga muntah, suhu badan kau tiba-tiba meningkat, nadi pun jadi laju. Tapi strok haba ni lain sikit daripada kelesuan haba. Kau tak berpeluh dan kulit kau jadi panas, kering dan kemerahan.
1: Oh, beza juga eh strok haba dan kelesuan haba ni. Baru aku tahu hari ni. Pas ni memang aku akan jaga kesihatan aku. Terima kasih tau, Remy.
0: Tak ada masalah lah. Aku cuma kongsi apa yang aku tahu je.
2: Pesanan ini khas daripada Johor FM Permata Selatan.
3: Permata Selatan hanya untuk anda.

Cik KRU dengan sayang, pergilah sayang. Tapi jangan pergi dulu sebab Suzy belum akhiri tugasan tau. InsyaAllah Suzy akan akhiri tugasan pada pukul 12.30 hari nanti. Ya, pastinya tepat jam 10 pagi kita akan beri laluan kepada Dunia 10 pagi. Dan selepas tu kita layan MTH, Muzik Tanpa Henti, lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Terus dengar, Jurai Pai Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, berpeyisek, glosari dialek Johor. Maksudnya, bertempiaran lari kerana ketakutan. Ayat contoh, budak-budak itu berpeyisek apabila dikejar lembu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Gelap bukan malam, terang bukan siang, satu tak terbilang, hanyut tak terenang, waktu tak terasa, rindu tak terkata, asyiknya cinta. Hai, saya Bagio. Nak tahu kenapa? Saya suka sangat dengar Johor FM. Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, MTH.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Apa khabar anda hari ini? Nasihat saya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling laju, tetapi siapa yang harus terus melangkah. Ada hari kita kuat, ada hari kita penat. Itu adalah satu lumrah. Jangan menilai diri hanya pada satu kegagalan. Buat sedikit demi sedikit, asalkan jangan berhenti. Orang yang konsisten, walaupun perlahan, insya Allah pasti akan berjaya. Pesanan saya, jangan bandingkan bab pertama hidup anda dengan bab ke-20 hidup orang lain. Teruskan langkah dengan yakin.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, M.

0: Satu petang yang damai, kau kulihat menanti seorang teman. Teman yang takkan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
4: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jore FM Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera selamat pagi. Jam yang terakhir menghampiri 11.17 minit pagi. Haiza dengan yang nombor satu baru saja menemani pagi anda. Sebenarnya kan dalam banyak-banyak lagu, lagu Haiza, selain daripada lagu Duk, kenapa mesti nak nyanyi? Okay, suka lagu ni yang nombor satu. Nana, bila pak yang belum mandi, walaupun tak berdandan, ku tetap cantik dan rupawan. Ha. Jadi ceritanya natural beauty lah tu kan. Okey, diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan Miasi Ruang Udara Jor FM Permata Selatan. Nanti hari ni hari last untuk minggu ini. Lepas tu nanti anda akan rindu dekat Suzy. Sebab insyaAllah Suzy akan bersama dengan anda hari Selasa nanti. Sebab hari Isnin Suzy ada di Melaka. Saya nak jumpa dengan orang Melaka tau. Bukan Suzy aja. Suzy, Nurul, Kis, Diana, siapa lagi? Sophie dan juga Akim akan bersama dengan orang Melaka. Bersama dengan DJ Negeri FM dan juga DJ Melaka FM. Banyak program dari pukul 9 pagi membawa ke petang. Di sebelah petang dan petang. Dan kalau misalnya anda nak bersama dengan kami. Bersama dengan rakan-rakan kami. Ataupun sebenarnya nak merebut peluang. Nak mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Nak mendapatkan cenderahati istimewa daripada kami, boleh je. Okay, jadi datang sekali lagi pada 24 hari bulan Ogos ni, hari Isnin. Betul, hari Isnin. Dan dengar kabarnya di Melaka tak relax. Okay, Melaka tak relax. Okay, macam-macam program sana sini, sana sini. Kita faham, kita sudah maklum. Dan ada kesempatan anda datang. Okay, 9 pagi sampai pukul 6 petang di Menara Taman Sari. Kita pakai sunblock tebal-tebal. Lepas tu kita pakai cermin mata sebab kita tahu panas, dan kita selfie pakai make up tebal-tebal, insyaAllah. Okay, baik, kalau tadi anda layan lagu dandut, jom kita layan pula lagu Hindustan. Okay, lagu Hindustan. Lagu ini dipetik daripada filem Kuch Kuch Hota Hai. Terus dengar Jor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Suzy percaya ketika anda mendengarkan lagu ini, anda dapat bayangkan situasi dekat mana Kajol, dekat mana Syarohan, dan waktu tu pakai baju apa kan, bila lagu-lagu era tahun 90-an, lagu-lagu Hindustan kan, kebanyakannya kita akan tengok bukan sekali, banyak kali, dan kita tahu part mana. Kalau atas kereta api, atas kereta api lah. Kalau atas gunung, atas gunung lah. Dekat laut lah kan. Situasi itu, bila setiap kali kita dengar lagu, kita dapat bayang macam mana kan. Tapi bila anda berada dalam kenderaan, perkara-perkara tersebut tak perlu dibayangkan sangat . Kita risau sebenarnya, anda tak beri tumpuan kepada pemanduan, lebih memberi tumpuan kepada apa yang anda pernah lihat sebelum ni. Tak nak. Cuma kalau anda bayangkan Suzy berada kat sebelah tu, okey je. Seolah-olah sekarang ni Suzy tengah bebel. Abang, okey, pandu hati-hati, tengok depan. Cinta. Okey, baik. Kalau tadi awal tadi Suzy kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan makanan, kali ini Suzy nak tetap juga nak ini dalam kategori, masih lagi dalam kategori makanan lah kan, cerita berkenaan dengan madu, gula putih dan juga gula perang. Okey, perang ke perang? Okay. Warnanya berbeza, rasanya juga sedikit berbeza, dan madu sering nampak seperti pilihan yang lebih natural. Sebab itu ada yang tidak kisah meletakkan 2 sudu madu dalam minuman, tetapi akan rasa bersalah kalau menggunakan 2 sudu gula. Okay. Dari sudut kesihatan, ceritanya tidak semudah madu baik, gula jahat. Gula putih hampir keseluruhannya terdiri daripada sukrosa. Gula perang juga masih gula. Warna dan rasanya datang daripada kandungan molasses yang memberikan rasa lebih kuat dan sedikit mineral. Tetapi jumlah mineral tersebut terlalu kecil untuk menjadikan gula perang satu sumber nutrien yang penting. Madu pula memang berbeza. Ia mengandungi campuran glukosa dan fruktosa. Selain air serta sejumlah kecil komponen tumbuhan dan antioksidan. Tetapi bahagian terbesar madu masih terdiri daripada gula. Sebab itu satu perkara penting sering terlepas pandang. Madu yang datang daripada lebah tetap bukan makanan yang boleh diambil tanpa had. Apabila dimasukkan ke dalam teh, kopi, smoothie atau makanan, gula daripada madu tetap menyumbang kepada jumlah gula yang kita ambil. Malah dalam panduan kesihatan, madu juga termasuk dalam kategori free sugars yang perlu dihadkan. Jadi kalau satu resepi menggunakan 3 sudu gula, menukarnya kepada 3 sudu madu tidak semestinya menjadikan resepi itu terus sihat. Begitu juga dengan gula perang. Menukar warna gula tidak menghapuskan gulanya. Ini tidak masuk madu tidak boleh dimakan. Madu mempunyai rasa tersendiri dan boleh digunakan dalam jumlah kecil jika kita menyukainya. Tetapi jangan sampai perkataan natural membuatkan kita lupa tentang kuantiti. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari pemanis yang paling sihat. Sedangkan perkara yang lebih penting ialah berapa banyak pemanis yang kita gunakan. Gula putih, gula perang atau madu boleh mempunyai tempat dalam diet. Cuma jangan biarkan warnanya membuat kita lupa bahawa yang manis tetap perlu berwaspada, berpada-pada. Dan tak kisahlah sebenarnya. Okay. Madu dalam makanan, madu dalam minuman. Okay. Madu dalam kehidupan pun bahaya juga. Yang itu, madu tu hanya disukai oleh kaum lelaki je. Wanita tak suka. Sayang, abang balik bawa balik madu. Abang tidur luar ya, bang. Bersama dengan Jalil Hamid, makan jore.

0: dengan Diary Biru 2, 11.40 minit pagi. Kebiasaannya Nurul kan, saya kalau diary ni, saya...
1: Pukul 12 lah?
0: Jadi Suzy kena balik kebiasaan.
1: Pukul 12.40
0: lah. Eh, awak nak cerita pasal diary ni?
1: Apa?
0: Kebiasaannya saya kalau dapat diary, kan biasa dapat awal tahun kan? Saya akan gigih mencatat diary untuk 2-3 bulan
1: terawal.
0: Awal.
1: Saya tak, Zizi, saya tak pandai tulis diary.
0: Saya pandai.
1: Sebab
0: tapi
1: tu diary tu guna saya untuk pergi mesyuarat je.
0: Yelah, itulah guna dia. Sama. Saya tak tulis. Saya tidaklah tulis hari ni aku berkecil hati dengan Nurul sebab dia bawa asam pedas. Dia tak bawa, dia tak beli untuk saya. Saya tak ada. Saya bukan jenis itu. Okey, tulis katalah hari ni. Okey, perjalanan pergerakan dari RTM Johor ke Melaka. Contoh.
1: Okey.
0: Cukup. Cukup. Tapi benda tu Januari pun tak penuh. Lepas tu
1: ikut mood lah,
0: ikut mood. Okey, lepas tu masuk Februari, April, Mei dah habis dah kosong.
1: Dia dah penuh setahun
0: dah. Dah cukup dah. Nasib baiklah tak pandai melukis. Kalau tidak kat situ banyak bunga-bunga cinta.
1: Saya memang tak pandai langsung. Sebab tu kat diary-diary saya, kebanyakan kat sini saya dapat. Saya akan bagi dekat abah. Saya akan bagi dekat abah saya. Sebab abah saya dia suka tulis diary.
0: Okey, tukar kerja lah. So abah kerja kat sini.
1: Abah saya kan tak berbunyi kan.
0: Adi, Nurul, kita akan ke Melaka. Kat Melaka Nurul nak cari apa?
1: Saya Melaka apa yang saya nak cari? Tapi sekarang Melaka macam-macam ni. Macam-macam makanan viral banyak.
0: Banyak-banyak. Terlalu banyak.
1: Betul. Macam cincaluk tu dah memang pastilah. Satu lagi saya nak cari ni, Zee.
0: Kalau nak beli cincaluk saya, okey lagi. Saya tak kisah. Tak ada masalah bau ke, tak makan. Saya makan.
1: Okey. Yang tak makan?
0: Saya makan. Cuma tinggal lagi cara nak bawa balik tu hati-hati. Kalau dia meletup, pong, dekat dalam.
1: Selalu ni orang akan bungkus. Tapi sekarang ni takut juga sebab musim panas kan.
0: Betul.
1: Tapi saya, satu lagi saya nak cari. Suzy pernah nampak tak? Dia dalam botol juga tau. Tapi dia, mic mana ni? Sini eh?
0: Betul.
1: Tapi dia yang sotong kecil-kecil.
0: Sudah.
1: Lepas tu dia
0: dah garing eh? Yang digaring
1: tak,
0: tu kan?
1: Tak, dia tak garing. Dia dah siap dengan lada. Jadi dah siap dengan lada dengan bawang tu. Jadi kalau kita nak makan, kita cuma buka, masuk dalam mangkuk je. Terus makan je macam tu. Yang itu. Sebab saya, mak saya pernah belikan saya. Sebab mak saya beli botol kecil lah. Jadi kalau botol kecil tu dia macam celah gigi lah. Yelah, ramai askar kan. Ada komando, ada Brigade 69 semua ada kat rumah saya kan.
0: Tapi kebanyakannya adalah prebate yang kuasanya lebih besar daripada yang komando.
1: Betul. Komando ni tak banyak cakap.
0: Tak banyak cakap.
1: Tapi prebate dia punya banyak cakap.
0: Dia punya cakap. Lepas tu prebate rasanya lebih berkuasa daripada komando ni. Okay, saya pula, saya tak tahulah. Dulu saya puas juga mencari. Macam tak jumpa. Dia ikan bilis ke udang yang kecil-kecil pun lebih kurang. Dia goreng dengan lada. Dia garing. Dia memang kita macam buat makan jajan tau.
1: Dia macam sambal ikan bilis ke?
0: Lebih kurang lah.
1: Rasa dia?
0: Rasa dia ada masin sikit, ada pedas sikit. Saya cari juga kat kedai tapi tak jumpa. Saya pun ingat-ingat lupa. Mungkin campur sebab benda tu dah lama. Mungkin campur di antara ikan bilis dan juga udang yang kecil-kecil tu kan. Tapi digoreng garing.
1: Saya tak pernah nampak. Tapi tak tahu lah, mungkin saya pernah nampak cuma saya tak pergi untuk belilah.
0: Saya beli tu memang kita akan makan macam jajan.
1: Oh, dia boleh makan macam tu
0: je lah. Dia makan macam tu je. Dia bukan macam yang macam sambal garing perlu dia makan dengan apa?
1: Nasi.
0: Nasi tak.
1: Bukanlah, dia boleh makan macam tu je lah.
0: Sebab agaknya mungkin dah banyak sangat makanan. Jadi benda-benda tu kita tak jumpa. Mungkin lah. Ataupun saya pun dah lupa dia punya tu. Tapi rasa dia saya rasa.
1: Okey, dapat. Yelah, sebab Suzy pernah makan kan. Saya rasa yang sotong tu. Yelah, mungkin lah. Kita cuba cari. Kalau dapat, kita kat sana pun akan.
0: Saya saja nak tanya. Saya saja nak beritahu dengan dulu. Kot lah orang Melaka ketika ni dengar. Nanti dia belikan.
1: Lepas tadi kita buat ni.
0: Buat apa?
1: Kan kita ada penerbit Melaka kan. Kita call dia tadi. Kita telefon dia.
0: Lepas tu minta disediakan.
1: Tak kan, kita bagi dia dengar je. Kita telefon dia tapi bagi dia dengar.
0: Izzat tu minta 80 kali. Memang tak layak.
1: Tapi kita boleh pergi kedai dia.
0: Kopi.
1: Malam tu kita sampai, kita ngetel kat kedai dia. Kita tak tahulah. Tapi kita akan pergi berapa bulan? 23 dan 24
0: kita akan balik lah. Dan dia punya program tu, dia orang kata yang paling besar pukul 2 petang lah. Pukul 2 petang sampai pukul 6 petang. Dia ada gimmick. Dengan cerita pun Nurul dia nak naik kereta lembu. Untuk gimmick pelancaran.
1: Oh, saya ingat tau. Kalau kereta lembu, saya ingat cerita senario berlakon tu. Yang dia nak pergi kat Rela tu. Okay. Siapa yang naik kereta lembu tu?
0: Lepet-pet eh?
1: Bukan. Lepet-pet dia naik motor dengan yang pakcik yang bawa tong susu tu.
0: Okay.
1: Ni, Azli kan?
0: Lebih kurang lah. Saya pun ingat-ingat lupa.
1: Saya rasa Azli. Azli yang naik kereta lembu tu.
0: Dekat Melaka, bukan sahaja ada kereta lembu, motor pun ada.
1: Motor lembu?
0: Taklah, motor lah. Maksudnya tadi cerita pasal motor. Motor baik. Tak, ceritanya tadi kita cerita pasal kereta lembu.
1: Untuk gimmick.
0: Dan ada juga sepasukan Motor pemotoran pun ada juga.
1: Okay,
0: jadi macam-macam lah ada insyaAllah. Okay, sekali lagi 24 hari Isnin dari pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang.
1: Orang Melaka macam bisa tak konti Bisa tak konti
0: Nak selesai konti ke?
1: Tak, saya nak tanya besok tak konti lah. Sebab tu sampaikan info hari ni. Kalau tak, dia akan sampaikan esok.
0: Okay, baik. Cukuplah sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Selepas ini, Nurul Huda, Nurul Lista akan temani anda melalui segmen Variasi Permata. 12.30 hari sampai pukul 6 petang. Ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik. Dan sama-sama kita sucikan hati kita. Daripada saya, Suzy Lawati, Mama Sumit. Assalamualaikum.
1: Annyeong.
0: Bye-bye.

0: Johor FM ke Melaka?
1: Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan Bintang Patriotik. Siapa tahu, mungkin anda Bintang Patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku ketua pegawai agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Jangan biar ketakutan mengawal diri anda. Hadapi cabaran secara berani, walaupun perlahan, dan lihat diri anda menjadi lebih kuat. Ketakutan hanyalah rintangan mental, dan keberanian muncul apabila anda terus bergerak meski rasa takut masih ada. Dengan menghadapi ketakutan, kita membina keyakinan, kebebasan dan kuasa untuk mengubah hidup.
4: Johor FM, Permata Selatan.

Itu dia bersemana pada Bunga dengan lagu bertajuk Buai. Untuk anda terbuai-buai dengan lagu ni 12.16 minit tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okay, pertemankan saya pula untuk segmen yang kedua di Johor FM, iaitu Variasi Permata. Siapa lagi kalau bukan Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista untuk edisi hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026, bersama dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sebab apa saya gembira lebih hari ini? Sebab apa? Sebab kontingen Johor untuk Sukan Sukma berada tangga yang kedua. Kalau semalam berada tangga ketiga, lepas tu saya nak baca jatuh satu anak tangga. Sebab apa? Sebab Sarawak dia menang satu pingat, jadi dia naik tangga yang ketiga. Jadi kontingen Johor jatuh tangga yang keempat. Tetapi hari ni bangkit. Kita bangkit semula. Kontingen Johor ni okay, dalam Sukan Sukma Selangor berada di tangga yang kedua. Alhamdulillah. Okey, kedudukan pingat sebanyak 52 pingat, 17 emas, okey, 20 perak dan juga 15 gangsa. Terima kasih untuk atlet-atlet kita, kontingen Johor yang menyumbangkan pingat kepada negeri Johor Darul Ta'zim. Alhamdulillah, seronok dia lain macam. Tahu. Tapi sikit lagi dia boleh kejar ni tangga pertama ni. Saya rasa tak ada masalah ni Johor kan. Dia memang mula-mula dia biasa je, nanti nak ujung-ujung dia akan jadi luar biasa. Kita doakan yang terbaik untuk atlet-atlet kita ni, diberikan kesihatan, dipermudahkan segalanya urusannya. Okey, saya tahu, kita tahu dengan keadaan cuaca sekarang tak berapa nak elok kan, terlalu panas. Okey, semoga mereka ni berikan kekuatan kan, kesihatan yang baiklah untuk meneruskan perjuangan. Okey, mewakili negeri Johor sebenarnya dengan Sukan Sukma Malaysia. Wow. Kalau kita lihat ni, kita ada baca juga berkaitan dengan pelari untuk negeri mana? Selangor ke mana? Yang untuk 3,000 meter tu kan pengsan. Lagi sikit je, lagi 30 meter nak sampai garisan penamat. Jatuh. Tak dapat meneruskan lariannya untuk 30 meter yang terakhir. Ya Allah. Kita doakan semoga diberikan kesihatan. Dan kita tengoklah, mungkin budi bicara daripada penganjur mungkin boleh buat acara-acara ni. Jangan tengah hari, janganlah buat petang sikit lah. Bagi redup-redup sikit. Boleh mungkin buat acara lari ni yang lama, yang jauh. Buat petang sikit lah. Yang sikit-sikit macam 100, 200, 4x200, 400 meter mungkin boleh buat siang lah. Tapi yang jauh ni, jarak jauh, mungkin boleh buat petang. Mungkin kita tengok budi bicara kan. Bila banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda, lagu-lagu terkini dan juga lagu-lagu semasa. Terima kasih juga kepada DJ Susi yang temani anda tadi mesti segmen yang pertama, iaitu Aura Permata 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sekarang ni saya pula sambung untuk 6 jam seterusnya bersama dengan Cerpen Lepaskan. Baru cakap dengan anda, baru pukul 12.19 dah kena lepaskan. Jangan, ini lagu bukan saya.

Betul, kasih jalan takkan berhenti. Antara yang menarik dalam lirik lagu ni, saya nak kongsikan bersama dengan anda. Ramai datang bila aku mula naik. Dulu masa susah bayang pun tak nampak baik. Itu semua biasa. Aku dah mengerti yang tinggal di sisi cuma yang setia di hati. Betul? Kita selalu je kalau waktu senang ni semua nak kawan. Waktu susah ni seorang pun tak ada. Tapi kalau kita dah senang, ramai pula yang dengki. Ada macam tu. Ada yang kita senang, ramai dengki. Mungkin kita tahu, dia ni lebih sikit lah kaya, dengki. Ni mesti macam ni lah. Mesti macam ni lah. Kalau setakat dengki mulut tu tak apa tau. Sekarang ni macam menjadi satu trend. Dia punya dengki antar, babe. Antar sekarang ni dah macam saya macam tak faham kan. Masih lagi macam berbalik kepada zaman yang sebelum ni. Hantau yang bukan-bukan, hantau santau, biar tak nak makan, biar kurus, biar tak nak kerja, biar orang tak nampak kita, biar orang nampak dia je bagus. Orang lain semua tak bagus, bayang pun tak baik. Gitu kan. Sekarang trend sekarang. Jadi kita kena sentiasalah berhati-hati. Macam selalu Suzy cakap, cakap baik-baik, dengar yang baik-baik, ingat yang baik-baik. InsyaAllah semua akan jadi baik. Kalau kita sentiasa berlapang dada, ikhlas dengan apa yang kita buat, insyaAllah semuanya akan dipermudahkan. Paling mudah, mudahkan kerja orang, mudahkan urusan orang, insyaAllah urusan kita pun akan mudah. Nampak macam kecil kan? Kadang-kadang kita rasa macam sumbangan kita ni kecil je, sekadar memberi senyuman. Tapi kadang-kadang senyuman tu yang memberi penawar kepada mereka yang sedang berduka. Gitu, betul tak eh? Kadang-kadang kita tak tahu, kadang nampak macam sumbangan kita ni kecil, tapi sebenarnya besar bagi orang yang menerima. Tak mau lah, tak mau. Kalau dengki pakai mulut je, okey lah. Tapi kalau dengki dah bab-bab lain ni, ada orang ketiga, macam hantar-hantar barang-barang, duduk senang cakap je, hantar-hantar, tak nak. Kita hidup santai je. Okey, hidup tak berapa lama pun, belum tentu kita akan hidup lama. Belum tentu sentiasa kita akan berada di atas kehidupan kita sentiasa macam roda. Kadang-kadang kita ke atas. Kalau mungkin nak yang nak selalu dekat atas ni, mungkin kita pakai roda yang tak bergerak langsung lah. Macam kereta lama, tak gerak kan, kita dah tersadar sebab enjin dah tak gerak, boleh pakai roda yang tu. Jadi dia akan sentiasa berada ke atas. Kita jangan lupa, kalau roda yang baik, dia akan berputar menuju ke destinasi yang kita nak pergi. Nampak tak? Okey, 12.33 minit tengah hari. Anda bertemankan saya, Nur Huda Abdullah. Mungkin ada yang baru saja mendengar Juara FM. Terima kasih sebab pilih Juara FM Permata Selatan. Okey, banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda. Yang penting kena teruslah dengar Juara FM. Bersama dengan Amira Othman, jaga-jaga. Betul, sentiasa berjaga-jaga.

DJ Johor FM ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut pula kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan bintang patriotik. Siapa tahu, mungkin anda bintang patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

cara biasa sebab tiada yang sempurna. Minda belum cukup jernih macam perairan sempurna. Kena game oleh scam, contoh paling dekat Ponzi. Scam cepat kaya umur belum cecah 40. Mahu cuci duit.

Ini dia Ara Johari dengan lagu yang bertajuk Warkah Untukku. Bella untuk panduan muslimin dan muslimat. Masih tersolat pada Zohor bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi zon 1, Pulau Awur dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.08 tengah hari. Zon 2, Johor Baru, Kuala Ketinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.11 tengah hari. Untuk zon 3, Pontian dan juga Keluang 1.13 tengah hari. Dan untuk zon 4, Batupat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 1.15 tengah hari.

Melah bermula 21 hingga 25 Ogos 2026, Jumaat hingga Selasa, bertempat di Paradigm Mall, Johor Bahru, bermula 10 pagi hingga 10 malam. Akan diadakan Bazar Buku Antarabangsa Johor 2026. Antara aktiviti yang akan berlangsung ada sesi bercerita, sesi bicara buku, persembahan ukulele dari Sekolah Kebangsaan Sri Pulai Perdana, persembahan baskers, ada bual bicara, persembahan interaktif dan juga segmen hiburan musikal. Jangan lupa untuk hadir pada 21 hingga 25 Ogos 2026, Paradigm Mall, Johor Bahru. Okey, hari ini baru 19, jadi sempat lagi untuk susun, atur aktiviti anda bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan keluarga. Selalunya kalau macam ni, budak-budak di sekolah bawa kawan-kawan kan, banyak buku-buku cerita lagi untuk adik-adik yang suka baca buku cerita, novel-novel tu tebal-tebal kan. Bagus. Maknanya ramai je penulis cerpen kita yang baik, kan, yang hebat. Dan juga kita ramai je pembaca-pembaca novel-novel kat Malaysia ni. Tapi saya tak pandai baca novel. Kalau saya baca novel, saya dah baca-baca, nanti tengah-tengah saya tak ingat, saya akan pergi patah balik kat depan. Saya macam itulah. Jadi saya tak suka baca novel dan saya tak reti baca novel. Saya selalu baca novel belakang sekali tu je, sinopsis sikit tu kan. Itu je. Saya macam, oh ok, tahu ceritanya macam lebih kurang lah. Saya macam, oh mungkin ceritanya macam ni. Oh ok, macam itulah. Untuk baca satu buku tebal tu bukan saya. Tapi budak-budak sekarang je, sebab anak-anak saya pun suka juga baca-baca novel kan. Budak-budak kan. Dia tak tahu lah, dia trend ke ataupun dia memang sekarang punya kot. Ataupun budak-budak memang suka baca buku kot. Baca buku-buku novel mungkin lah, mungkin eh. Mungkin anak anda pun macam tu juga. Zaman kita tak ada nak baca buku, buku cerita, buku cerita pun biasa. Kalau ada pun novelnya tak ada, tebal-tebal, biasa je. Ataupun komik-komik kan. Kalau dulu banyak komik-komik, kartun-kartun, komik kelakar-kelakar gitu kan. Kalau dululah zaman saya kan, baca Ujang kan, lagi apa, kartun-kartun dulu lah. Macam-macam lah. Saya tak lupa lah kan. Baiklah, kita dah teruskan lagi Buran di Johor FM. Pukul 1 nanti kita akan dapat dengarkan berita. Okay.

siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira satu pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori Imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori Imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatan tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Pernyataan Malaysia dalam program pentasiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa. Jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad, pentasiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emirah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pillay dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wild card untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022, namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar dimati Allah Ta'ala sekalian. Ilmu, semakin kita beri kepada orang lain, semakin bertambah kukuh dalam diri kita. Salam tarbiyah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya, Ustaz Anas Yaakob dari Yadim Negeri Johor dalam program Tahsin Ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Pemata Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Bertemu kita kembali dalam Tahsin Al-Ilmu di Johor FM Permata Selatan. Kali ini, kita nak sambung berkenaan dengan rukun niat. Untuk puasa Ramadan, dia ada syarat khusus bagi niat-niat itu. Yang lepas, kita sentuh syarat yang pertama adalah seorang itu mestilah berniat waktu malam sebelum terbit fajar. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, dalam istilah Arabnya disebut sebagai at-ta'yin, iaitu menentukan jenis puasa yang kita nak. Puasa, ada puasa wajib. Puasa wajib pun ada banyak tau sebenarnya. Ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafarah, kan? Kalau puasa sunat pun ada sunat Isnin Khamis, sunat macam-macam. Jadi, untuk puasa Ramadan, dia disyaratkan supaya kita ni menentukan jenis puasa apa yang kita nak. Jadi, kalau puasa Ramadan, memang kita kena niat lah. Saja aku berpuasa Ramadan esok hari, kan? Sebut perkataan Ramadan. Kalau kita kata, saja aku berpuasa je lah. Jadi, dia macam tak tertentu. Ni puasa apa sebenarnya? Ramadan ke? Puasa nazar ke? Puasa kafarah ke? Jadi penting untuk tentukan kita punya puasa apa. Macam solat lah. Kalau kita solat je, kita tak tentukan ni solat zuhur ke, asar ke, maghrib ke, dia tak diterima. Jadi penting untuk kena cukup syarat ini. Dan syarat yang terakhir untuk dalam bab niat adalah dia mestilah tikrar, berulang-ulang. Kita berniat setiap malam untuk berpuasa pada esok harinya. Walaupun ada pandangan yang kata boleh kita ni berniat sebulan terus, tapi lagi elok kalau kita ni berniat setiap malam. Okay, habis Ramadan pertama, masuk esoknya, okay, malam tu kita niat lagi. Lepas tu kita niat lagi, berulang-ulang. Ini syarat yang khusus untuk puasa Ramadan. Kalau puasa sunat, ni cerita pasal puasa sunat sedikit, saya masuk sedikit. Kalau puasa sunat, dia tak perlu pun berniat pada waktu malam tabiat tu, kan? Tak perlu pun niat waktu malam, ataupun dia tak perlu pun nak tentukan ni puasa apa. Okay, sebab contoh, kalau contoh waktu pagi tu dia bangun, ni puasa sunat, pagi tu dia bangun, dia tak makan, tak minum, tak buat apa-apa batalkan puasa. Pada waktu pukul 10 tu dia rasa macam, aku rasa nak puasa lah. Maka boleh dia puasa. Walaupun dia tak niat waktu malam, dia baru niat waktu pagi tu, kan? Jadi itu boleh. Tapi untuk Ramadan, dia tak boleh. Ya, tak boleh dia nak kata bangun pagi baru aku nak niat lah pagi ni. Syaratnya, dia kena berniat pada waktu malam sebelum terbit fajar. Jadi inilah berkaitan dengan niat, syarat-syarat niat bagi ibadah puasa di bulan Ramadan. Sidang pendengar mati Allah Ta'ala sekalian, mukmin ibarat hujan. Di mana dia turun, di situ dia akan memberi manfaat. Hashtag ilmu untuk diamal.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama-sama saya, Sa'wa Kawatan, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yahshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Yang bermaksud, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut melanggar perintah-perintah Allah serta menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka mereka lah orang-orang yang beroleh kemenangan. Saudara-saudara sekalian, kita ketahui bagaimana penciptaan manusia dan ibu kita mengandungkan lebih kurang 9 bulan lalu dilahirkan di dunia dalam hal tidak mengetahui sesuatu. Mata hanya dapat memandang tetapi tidak mengerti. Apabila lapar dan sakit, dia menangis. Selepas itu Allah sempurna dan lengkapkan keperluan manusia. Mata akhirnya dapat memandang dan mengerti. Telinga dapat mendengar dan mengetahui apa yang didengar. Akal dapat memikir dan memandang baik dan buruk, jalan yang lurus atau jalan yang sesat. Untuk dapat menggunakan semua pencenderaan sebut dengan lebih berkesan, manusia perlu diajar, dibimbing dan dipandu hidupnya. Dipandu hidupnya bagi menuju kebenaran agama yang lurus. Seterusnya dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu Allah mengutus rasul-rasul untuk menerangkan dan memandu manusia dan dibekalkan dengan kitab suci sebagai panduan hidup. Bagi kita umat Muhammad, dibekalkan dengan Al-Quran. Kita sebagai manusia biasa perlu belajar bagi mendapat pengetahuan dan membetulkan akhlak dan pegangan hidup, di mana para ulama kita telah memainkan peranan untuk menaikkan darjat atau kedudukan manusia dengan pengajaran ilmu pengetahuan dan pengajaran agama. Firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, yang bermaksud supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan dalam firman yang lain Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 9, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab, yang bermaksud katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Orang yang berilmu pengetahuan dan mempunyai ilmu yang tinggi dengan orang yang jahil atau tidak mengetahui, tentulah tidak sama. Oleh itu dalam ajaran Islam dituntut kita agar tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa belajar, sentiasa mempelajari ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu bidang-bidang lain untuk mencapai kehidupan mulia dan cemerlang. Kita berpandu kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Caranya macam mana? Ugdu aliman au muta'aliman au mustami'an wala tukun rabi'a fatahlik, riwayat Darimin. Yang bermaksud, jadikanlah diri kamu orang yang berilmu atau menuntut ilmu atau mendengar ilmu, dan jangan kamu jadi yang keempat dan tidak ada apa-apa, maka rosak. Jadi saudara-saudara sekian, umat yang dipandang mulia dan dikagumi oleh seluruh masyarakat tentulah mereka yang memiliki berbagai ilmu dan kebolehan, dapat menggunakan berbagai kemudahan untuk keperluan manusia serta memiliki akhlak yang jadi. Akhlak dan tingkah laku yang baik mempengaruhi umat di dalam penciptaan kemuliaan. Ilmu pengetahuan dan kebolehan yang tinggi yang tidak berteraskan akhlak yang mulia bukan sahaja akan runtuh keagungan ilmu itu, bahkan umat seluruhnya juga akan hancur dan generasi umat juga akan hanyut dan tenggelam dalam kemajuan yang sip. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, hasil penciptaan daripada ilmu pengetahuan dan kemahiran itu hendaklah berteraskan kepada islah, iaitu pembaikan dan kesejahteraan. Firman Allah mengingatkan kita yang bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menjadikan makmur teratur dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah Subhanahu Taala telah mencipta berbagai-bagai nikmat kebendaan dan kerohanian, diutus rasul-rasul memberi petunjuk dan hidayah kepada seluruh manusia. Segala yang dikurniakan adalah faedah manusia dan seluruh penghuni bumi, maka tidak boleh dirosakkan atau apa sahaja yang boleh membawa kepada kerosakan dan kebinasaan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 116, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardh illa qalila mimman anjayna minhum Wattaba allazina zalamu ma utrifu fi wa kanu mujrimin. Yang bermaksud maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah dibinasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang kelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya daripada perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang mereka melainkan sedikit saja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia sangat memainkan peranan utama untuk memajukan, untuk membawa kecemerlangan masyarakat Islam. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan, kerana pemisahan yang dilakukan akan menyebabkan kepincangan berlaku dalam masyarakat. Untuk itu, pertimbangan baik dan buruknya suatu perkara hendaklah berasaskan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dapat berselindung daripada tujuan sebenar apa yang dilakukan. Kita juga akan dipertanggungjawabkan di atas sebarang kerosakan dan bencana yang berlaku di bumi. Segala yang baik akan Allah berikan ganjaran, dan bila ada kerosakan maka diberikan siksaan di akhirat kelak. Oleh itu, perimustahak dan peripentingnya kita semua mempelajari dan memahami serta menghayati ajaran Islam sebagai cara, sebagai panduan hidup dalam semua perancangan dan gerak kerja kita, agar semuanya akan menjadi amal bakti buat kita dan menetapkan kesan yang bermanfaat kepada semua. Sebagaimana firman Allah SWT mengingatkan kita, wallazina yumasikuna bil kitab wa aqamus salata inna la nudiu ajral muslihin, yang bermaksud dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah serta mendirikan solat, sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki keadaan hidup. Hanya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: DJ Ciki suara berdentum gempar, belajar bahasa senang tak perlu gusar. Sepatah sehari mana mungkin bosan, Johor FM kita bikin dunia tercengang.
2: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana lagi untuk kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
3: 안녕하세요, Cikis. Hai semua pendengar.
2: Okay Teacher, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula eh?
3: 어려워요.
2: 어려워요.
3: Ya. Yeah. 어려워요 bermaksud susah.
2: Oh, susah. 어려워요. Susah. Contoh ayat ni Teacher?
3: 생각보다 어려워요.
2: 생각보다 어려워요.
3: Ya.
2: Maksudnya apa tu?
3: 생각보다 ini bermaksud rasa saya.
2: Rasa saya, saya rasa lah. Mm, yeah. Saya rasa susah.
3: Mm, ya, yeah, betul.
2: Yang ni betul-betul saya rasa susah, teacher. Okay, sekali lagi, teacher.
3: 생각보다.
2: 생각보다.
3: 어려워요.
2: 어려워요.
3: 어려워요?
2: 어려워요?
3: Ini maksud pertanyaan.
2: Pertanyaan. Sehingga pada arawayo.
3: Ya.
2: Nanti saya tidur pun arawayo.
3: Bukan arawayo.
2: Baik. Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
3: Tanya lah tu.

0: pendengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Fedah Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.
4: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biar ketakutan mengawal diri anda. Hadapi cabaran secara berani, walaupun perlahan, dan lihat diri anda menjadi lebih kuat. Ketakutan hanyalah rintangan mental dan keberanian muncul apabila anda terus bergerak meski rasa takut masih ada. Dengan menghadapi ketakutan, kita membina keyakinan, kebebasan dan kuasa untuk mengubah hidup.
6: Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau fikir kau siapa? Hai, saya Maui.
7: Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya?
6: Dengarkan Joe FM di 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

Hai, hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Hari ini Kak Ji nak cerita pasal apa pula ni? Okey, hari ini kita nak cerita mengenai memilih pakaian sesuai dengan usia. Semua kena dengar tau. Pakaian ni bukan sekadar untuk kita tutup aurat, tutup badan je tau. Tapi juga cerita tentang umur dan personaliti kita. Bukan maksudnya bila umur kita ni meningkat, kita kena jadi macam ala-ala acik style gitu. Tak nak lah gitu. Tapi kita kena tahu cara bergaya ikut peringkat usia. Untuk yang remaja dan awal 20-an, untuk peringkat ni bolehlah bereksperimen dengan warna cerah dan potongan ringkas. Janji selesa, sopan dan sesuai dengan aktiviti. Tak perlulah nak ikut trend sangat sampai lupa keselesaan sendiri. Masuk je usia 30-an dan 40-an. Pilih pakaian yang nampak kemas dan matang. Potongan yang simple, warna yang tenang. Buat kita nampak yakin dan profesional. Ingat, gaya ni bukan tentang mahal, tetapi tentang cara kita bawa diri. Bila usia dah masuk 50-an ke atas, utamakan keselesaan dan keanggunan. Kain yang lembut, potongan yang longgar sikit, tapi masih nampak kemas dan berseri. Dan yang paling penting, jangan bandingkan gaya kita dengan orang lain. Setiap usia ada versi cantik dia sendiri. Pilih pakaian yang buat kita rasa selesa, yakin dan gembira. Sebab bila kita rasa selesa dengan diri kita sendiri, apa yang kita pakai pun nampak cantik. Gitu. Ingat ya, bergaya ikut usia bukan bermakna tua. Tapi tanda kita bijak memilih dan hargai diri sendiri. Itulah cerita Kak Aji untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Aji, ingatlah Gincu Merah.

Itu persembahan daripada Naim Daniel dengan lagu bertajuk Sumpah. Assalamualaikum, selamat petang. Sudah pukul 2.20 minit petang. Anda bertemankan saya, Guru Abdullah ataupun Nurlista, untuk jam yang ketiga dalam Barasi Permata edisi hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026. Bersama dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, dah rehat. Okey, dah solat, dah makan kan. Jadi kita nak mulakan tugasan kita pula yang seterusnya untuk jam yang seterusnya sampailah habis waktu bekerja pukul 5. Ada balik 4.30, pukul 5, ada 5.30, ada pukul 6 macam tu kan. Ada juga balik pukul 7, 7.30 pun ada. Tak apa, yang penting dengar Johor FM Permata Selatan. Tapi pastikan anda kekal cergas. Selalunya lepas makan ni kan dia macam makanan tu nasi semua jatuh kat mata, berat mata gitu kan. Jadi macam mata tu jadi kecil. Kalau orang tengok daripada belakang macam mancing kan. Kalau makin tunduk tu ikan besar namanya dapat. Okey, kita ada banyak lagi koleksi lagu. Dan jangan lupa pada pukul 2.30 minit petang nanti kita akan bersama dalam rancangan Chat di Johor FM. Kita nak cerita berkaitan dengan ancaman dadap NPS. Apa itu NPS? Bentar lagi kita akan bincangkan. Kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu Encik Jeffrey bin Angli ataupun Elias Muhammad Nazri bin Rizwan. Merupakan penolong pengarah 2 cawangan pencegahan AADK Negeri Johor. Sebentar saja lagi, dan jangan lupa juga untuk tonton kami secara langsung menerusi TikTok official, YouTube channel dan juga Facebook kita. Kita kongsikan info-info untuk anda dan juga anda mendapat sedikit info berkaitan dengan tajuk kita hari ini, okey? Baik, kita nak teruskan lagi buram sama dengan Odah Gelanggang Rasa untuk semua.

0: Itu dah hiburan untuk anda bagi pukul 2.34 minit petang. Kita nak bersama dalam rancangan Cak di Johor FM Permata Selatan. Tetamu pun telah bersedia untuk bersama dengan saya dan juga anda di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa juga untuk tonton kami secara langsung menerusi Rumah Biru, TikTok official dan juga YouTube channel kita. Kita akan bercerita berkaitan dengan ancaman dadah NPS ataupun New Psychoactive Substances. Kita nak bersama dengan tetamu kita iaitu Encik Jeffrey bin Angli Elias Muhammad Nazri bin Rizwan, merupakan penolong pengarah 2 cawangan pencegahan AADK Negeri Johor. Assalamualaikum Cik Jeffrey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah, selesa saya panggil Cik Jeffrey ataupun Cik Nazri?
1: Cik Jeffrey.
0: Yeah,
1: ya? Nama panjang sangat.
0: Okey, jadi panggil Cik Jeffrey lah. Yeah,
1: betul.
0: Okey Cik Jeffrey, kita nak cerita berkaitan dengan ancaman dadah NPS ataupun New Psychoactive Substances. Betul?
1: Substances.
0: Yeah, okey, saya nak tanya dengan Cik Jeffrey sendiri, apakah ancaman dadah jenis NPS, dan mungkin Cik Jeffrey juga boleh kongsikan bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Silakan.
1: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam baju Johor dan salam dadah terkawal 2030.
0: Ya.
1: Pertamanya, terima kasih Johor FM kerana sudi menjemput dan beri ruang dan peluang kepada pihak ADK Negeri Johor untuk berkongsi sedikit tentang senario penagihan dan penyalahgunaan dadah dan bahan di Malaysia dan di Johor khususnya. Okay, untuk makluman pendengar, untuk makluman TJ, NPS ni sebenarnya bermaksud New Psychoactive Substances ataupun bahan psychoactive baru.
0: Okay.
1: Jadi maknanya dadah ni adalah, secara mudahnya ialah dadah sintetik. 100% sintetik, tidak ada langsung unsur organik. Ya, dan buatan makmal yang dicipta khusus untuk meniru kesan dadah tradisional seperti ganja, kokain dan heroin. Maknanya untuk penagih dan pengguna dadah, dia tidak perlu ambil dadah yang tradisional, cuma perlu dadah kimia yang telah dicipta untuk meniru kesan dadah tradisional tadi.
0: Okay.
1: Dan apa yang liciknya sekarang ni, sindiket telah mengubah sedikit struktur kimia bahan ini supaya ia tidak termasuk dalam jadual ataupun dalam di bawah undang-undang dadah yang sedia ada. Jadi maknanya dia termaktub dalam akta racun. Tapi kebanyakannya 1,000 jenis lebih NPS telah dikesan di dunia. Tetapi cuma sedikit saja yang telah dimasukkan dalam akta racun. Yang selebihnya masih belum termaktub dalam mana-mana akta.
0: Okey, inilah yang dimasukkan dengan NPS lah. Dadah sintetik sebenarnya.
1: Dadah
0: maksudnya,
1: sintetik.
0: Maksudnya dadah yang meniru, ialah semua dadah semua tak bagus. Ada kesan-kesannya yang lagi, melainkan kalau dadah ni dalam perubatan. Ini okey boleh digunakan tapi atas kawalan doktor. Tapi kalau dadah yang jenis sintetik begini, yang meniru dan ditambah lagi mungkin untuk menambah, kalau kesannya adalah hayal lebih. Kan, mungkin untuk setengah orang ni mungkin kesannya berlainan, betul kan Cik Jeffrey kan? Ini sebenarnya kita nak bincangkan untuk petang ini dalam Cak di Johor FM Permata Selatan. Mungkin boleh ceritakan sikit jenis-jenis dadah yang terdapat, dadah sintetik ni yang ada dekat sini mungkin.
1: Terima kasih. Ya, untuk contoh dadah NPS yang sekarang ni tengah viral dan kita tengok video dia merata-rata di media sosial, ialah dadah piu-piu. Dadah piu-piu ni adalah satu ancaman dadah NPS yang terbaru lah yang dikesan di Malaysia. Dan dadah sintetik piu-piu ni sebenarnya adalah campuran dadah fentanyl. Okay? Jadi maknanya dicampurkan dalam cair vape fentanyl tadi tu. Fentanyl ni, untuk makluman pendengar, ialah jenis opioid sintetik yang sangat kuat. Dia adalah 50 hingga 100 kali ganda lebih kuat daripada dadah jenis morfin. Jadi maknanya pengambilan dalam kuantiti sedikit pun akan mendatangkan kesan yang sangat cepat kepada pengguna tadi. Seperti yang kita tengok dalam video-video yang tengah viral di media sosial. Dia bukannya macam dadah tradisional. Dadah tradisional kita ambil, dia akan ada masa untuk seorang pengguna tu
0: kesan
1: mendapat
0: dia.
1: Kesannya. Betul. Tetapi apabila dadah sintetik ni, dia kesan dia serta-merta. Serta-merta dan sangat-sangat drastik, sangat-sangat apa orang cakap, di luar kawalan. Sehingga kita tengok dalam video, pengguna tadi tidak dapat mengawal pergerakan tubuh, tidak dapat mengawal percakapan dan tidak dapat mengawal fungsi badan itu sendiri. Seolah-olah dikawal oleh benda asing. Dan selain daripada dadah piu-piu tadi, Salah satu dadah jenis NPS juga adalah cannabinoid sintetik. Cannabinoid sintetik ni dicipta untuk meniru kesan dadah jenis ganja. Kalau tadi fentanyl, yang ini ditiru untuk dicipta untuk meniru kesan dadah jenis ganja. Tetapi tindak balasnya terhadap otak adalah berkali ganda lebih kuat, lebih bertoksik, dan kesan yang tidak boleh dijangka. Kalau ganja, kita tahu apa kesannya kepada penagih pengguna. Tetapi kesan cannabinoid sintetik ini berbeza, berbeza kepada setiap pengguna. Dia tidak akan sama. Jadi di luar jangka. Okay, dan salah satu lagi dada yang terkandung dalam NPS ni ialah katinon sintetik. Katinon sintetik ni pula adalah perangsang sintetik yang bertindak meniru kesan dadah perangsang tradisional seperti syabu, kokain dan pil kuda. Okay. Dan bentuk fizikal dia pula adalah serbuk halus berwarna putih atau kuningan, kristal ketul kecil atau serpian kaca dan kapsul atau pil pelbagai warna.
0: Tapi sekarang ni orang lebih senang, lebih mudah kalau macam dadah piu-piu ataupun vape zombie ni. Selalu orang cakap piu-piu ni adalah mushroom. Sebenarnya kalau saya lihat di sini, piu-piu dan dengan mushroom adalah benda yang berlainan, berbeza, betul eh?
1: Betul.
0: Kalau mushroom ni lebih kepada cannabinoid sintetik.
1: Betul.
0: Betul eh? Kalau piu-piu dia adalah vape zombie. Jadi berbeza sebenarnya. Jadi kesannya tapi lebih teruk piu-piu lah. Piu-piu kalau tengok sini 50 ke 100 kali ganda kesannya. Dan cannabinoid sintetik ni kesannya terhadap seseorang lain pula.
1: Betul.
0: Kesannya berlainan. Tapi kalau katinon sintetik ni lebih kepada macam serbuk. Orang panggil kaca kristal, betul kan? Lebih kepada macam syabu, kokain ataupun pil kuda. Ini berbeza. Jadi ada tiga jenis dadah yang berbeza sebenarnya. Jangan kita anggap dadah ni satu nama je tapi sama. Sebenarnya kesannya pun berbeza tapi tetap bahaya. Okey, saya nak tanya dengan Cik Jeffy, kalaulah dia ni dicipta di makmal, di awal perbualan kita ni tadi Cik Jeffy katakan dia dicipta di makmal. Okey, dan adakah dia bermaksud lebih berbahaya berbanding dadah tradisional? Sebab kat makmal ni macam-macam kita nak cuba, kita nak campur ni, campur ni. Kita belajar pun kat makmal semua benda kita nak campur kan. Adakah lebih bahaya daripada tradisional punya?
1: Dadah NPS ni sebenarnya lebih berbahaya berbanding dadah tradisional.
0: Sebab
1: dadah tradisional ni kita tahu organik. Organik daripada tumbuhan, daripada mostly daripada tumbuhan lah. Tetapi apabila kita bercakap tentang NPS, NPS ni dia 100% bahan kimia. Dan yang membuat ramuan untuk dadah NPS tadi tu adalah bukan kemis yang bertauliah, bukan kemis yang berpengetahuan tentang bahan kimia tersebut. Dia just try and error. Dia just main masuk ya. Apa-apa dadah yang dia rasa boleh menghayalkan, dia akan masukkan. That's why kenapa NPS ni sangat berbahaya, sebab pertamanya kesan itu adalah di luar jangka. Tidak kita boleh expect apa akan terjadi kepada seorang yang menggunakan atau mengambil dadah NPS ni. Dia sangat berbeza-beza. Ada yang tenang, ada yang agresif. Dia bergantung kepada kandungan yang terkandung dalam cecair vape tadi tu. Dan itu lagi masalahnya. Pengguna yang menggunakan vape yang mengandungi cecair NPS ni, mereka sebenarnya tidak tahu pun bahan kimia apa yang masuk ke dalam badan mereka. Kalau orang, kalau penagih syabu, of course orang tahu dia ambil syabu.
0: Betul.
1: Kalau ambil ganja, tahu ambil ganja, kokain tahu. Tapi NPS ni, orang hisap vape yang mengandungi cair NPS ni, orang tidak tahu pun kandungan apa yang kimia apa yang orang masukkan ke dalam badan tadi. Jadi maknanya NPS ni kalau menurut pakar, pengambilan dos yang sangat kecil pun akan boleh merangsang kecelaruan, keresahan, serangan panik, sawan, kerosakan organ dalaman dan juga boleh menyebabkan kematian.
0: Okey, ini dia berkaitan dengan dadah-dadah yang kita nak bincangkan kepada pendengar-pendengar Jura FM Permata Selatan. Kena sentiasa berhati-hati, dan kita tahu ada berbagai jenis dadah, dan sekarang ni kalau kita lihat kebanyakannya, yang kita lihat video-video yang viral kebanyakannya piu-piu. Orang cakap piu-piu eh. Dan kita dapat lihat mereka yang menggunakan dadah piu-piu ni memang tidak dapat mengawal. Kita lihat kalau ada yang kemalangan pun keluar pun mereka tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Yang terbaru ni saya tengok dua orang bawa motor. Saya tak pasti mereka tahu tak yang mereka ni sedang menggunakan dadah jenis piu-piu ataupun tidak? Sebab kadang-kadang kita tak tahu nak bezakan vape yang mereka hisap ni adakah mengandungi dadah ataupun tidak. Sebab vape kebanyakan sekarang ni pelbagai rasa.
1: Betul.
0: Okay, wanginya pun lain. Ada bau rasa buah-buahan. Kalau kita lihat ni orang yang hisap vape ni, kita pergi kat sebelah bau apa? Oh, ini bau buah-buahan. Macam tu kan. Jadi kita tak tahu dadah apa yang masuk dekat badan kita. Okay, kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan sambung lagi berkaitan dengan tajuk kita pada petang ni dalam Cak di Johor FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Johor FM, Permata Selatan. Chica.

0: Baik, kita masih lagi dalam rancangan Cak di Johor FM Permata Selatan dan masih lagi bersama dengan tetamu saya Encik Jeffrey bin Angli, alias Encik Muhammad Nazri bin Rizwan, penolong pengarah 2 cawangan pencegahan AADK Negeri Johor. Tajuk kita untuk petang ni ancaman dadah NPS ataupun new psychoactive substances. Okey, kita dah dengar tadi berkaitan dengan jenis-jenis dadah. Saya nak tanya dengan Encik Jeffrey berkaitan dengan topik kita hari ini, taktik dan penjualan serta sasaran. Dan ini kalau kita lihat memang sangat menakutkan. Sekarang kita lihat berleluasa dan lebih-lebih lagi bila ia susah dikesan. Macam tadi Cik Jeffrey ada cakap susah dikesan dalam vape sendiri Mungkin boleh kongsikan bersama dengan saya juga pendengar, apakah taktik ataupun teknik sindiket dalam mengedarkan dadah NPS ini dan siapakah golongan sasar mereka khususnya di negeri Johor lah?
1: Kalau kita bercakap tentang dadah tradisional, kalau dulu teknik pengedarannya memang yang kita tahulah secara pukal besar-besaran. Tapi sekarang ni apabila dadah NPS ni telah mula merebak ke dalam masyarakat, di sini sedikit bermula bertindak kreatif dengan menggunakan medium-medium yang digemari oleh golongan belia, golongan muda. Contohnya sekarang vape lah. Jadi apabila vape ni telah mendapat sambutan yang sangat apa orang cakap tinggi daripada bukan setakat belia, golongan yang
0: pertengahan
1: bersama. Tapi apabila medium ni telah apa orang cakap dikenal pasti oleh sindiket ni, jadi vape ni diguna pakai oleh sindiket untuk mengedarkan dadah jenis NPS dengan masukkan ke dalam cartridge ataupun ke dalam pot. Sebab kalau kita tengok vape ni, dia ada yang pot pakai buang.
0: Betul.
1: Yang mengganti pot dia kan.
0: Betul.
1: Jadi ia satu medium yang sangat mudah, tidak dicurigai dan sangat senang untuk disebarkan, senang dijual dan mempunyai sambutan ataupun pelanggan yang sangat ramai. Jadi di situ sindiket ini nampak peluang untuk menggunakan vape tadi sebagai medium untuk pengedaran dadah jenis NPS. Okay. Dan golongan yang disasarkan oleh sindiket ini of course lah golongan belia. Seperti yang kita tengok pun memang ramai yang kita tengok dalam video-video yang viral pun golongan-golongan belia yang terlibat ataupun secara tidak langsung menggunakan vape ataupun baru belajar baru apa orang cakap
0: berjinak-jinak
1: untuk merokok. Nak beli rokok takut sebab jual rokok tak boleh dijual under 18. Tapi apabila vape ni dia boleh beli online by WhatsApp, by Shopee. Jadi maknanya mudah untuk mereka dapatkan. Jadi sedikit nampak peluang tadi itu dan gap untuk menyebarkan ataupun mengedarkan dadah NPS.
0: Ya, okey, saya nak tanya sikit dengan Cik Jeffrey. Kalau kita lihat vape yang biasa ada bau yang sedap, perasa. Kalau kita tengok packaging ni pun cukup cantik, pelbagai-bagai bentuk, dan di luar ni pun dia ada tulis juga berapa puff, ada 10,000 puff, ada 8,000 puff kan. Tapi kalau macam piu-piu ataupun dada-dada yang Cik Jeffrey nyatakan, adakah mereka ada juga bau yang sedap, perasa perisa buah-buahan, ada tak sama tak macam piu-piu ke mushroom
1: dia,
0: ke
1: sama juga ke cecair base dia tu? Sama dia flavor tu lebih kurang, cuma dicampurkan dengan bahan kimia tadi. Contohnya kalau dulu semasa permulaan NPS ni, maklumat-maklumat yang kami dapat dijual di pasaran by titik. Satu titik tu RM10. Dia belum lagi jual yang
0: satu botol
1: 10 ml macam tu. Dulu jual dengan satu titik RM10. Dan sekarang kalau yang dalam 10 ml tu harga dia dalam 100 lebih atas. Jadi adalah tidak logik untuk cecair vape yang biasa harga 100 lebih ke atas. Jadi kalau kita fikirkan secara logiknya tadi, kalau kita beli cecair vape yang biasa tu pun mungkin dalam RM15, RM20. Tapi apabila cecair itu dijual dengan harga RM100 ke atas, mesti ada terdapat something yang tidak sepatutnya ada dalam vape tadi tu.
0: Sebab harganya yang cukup tinggi.
1: Betul.
0: Okey, saya nak tanya juga dengan Encik Jeffrey. Kalau taktiknya sangat halus seperti memasukkan dalam cecair vape sendiri kan, bagaimana ibu bapa ataupun ahli keluarga boleh bantu jika anak-anak mereka sudah pun terjebak dengan dadah NPS ni?
1: Okey. Di sini ibu bapa kena peka. Kena ambil tahu aktiviti anak-anak. Kena sentiasa mengambil berat tentang perubahan-perubahan yang anak-anak mereka ni hadapi. Contohnya lah, apabila pengambilan dadah jenis MPS ni, dia yang paling ketara adalah perubahan tingkah laku dan emosi yang sangat-sangat drastik. Dia bukan macam kalau ambil syabu, dia take time, ambil masa, akan berubah. Tapi kalau yang penagih MPS ni, pengguna MPS ni, dia kesan dia memang sangat drastik. Hari ni contohlah saya sendiri. Saya tak isap web. Tapi datanglah satu hari tu saya ingin mencuba. Dan web yang saya cuba tu ada pula kandungan MPS. Apabila saya hisap, kesan dia tadi tu bukannya akan terjadi minggu depan, esoknya, dia akan terjadi immediately.
0: Serta-merta.
1: Jadi maknanya walaupun kita kalau syabut, dia akan take time baru nampak dia punya kesan. Tapi kalau NPS ni, dia akan serta-merta. Jadi maknanya kalau contoh anak kita tu memang kita tahu berkelakuan baik, apa semua, tapi tiba-tiba berlaku perubahan yang sangat drastik, 360 darjah perubahan, jadi mesti ada something wrong somewhere. Lepas tu kena selalu buat pemeriksaan. Macam pemeriksaan di beg sekolah, di bilik anak itu sendiri. Apabila terdapat cartridge-cartridge yang mencurigakan, yang tidak ada logo ataupun tidak ada lambang apa yang betul ataupun yang pelik-pelik. Jadi kena inilah, kena siasat, kena rujuk dengan pihak berkuasa ataupun mana-mana pihak yang boleh membantu untuk membenteras, mencegah daripada mereka ni terus terlibat.
0: Maksudnya perhatian daripada ibu bapa sendirilah. Tengok perubahan pada anak-anak. Kan kalau dulu macam Cik Jeffrey cakap, sebelum ni dia biasa, dia okey. Baik, tiba-tiba sikapnya lebih agresif sikit, menjadi seorang yang pemarah. Betul, tak boleh kena tegur kan. Jadi kita kena peka lah ibu bapa kan. Jadi perubahan anak-anak. Okey, sebagai penolong pengarah cawangan pencegahan, apakah langkah yang sedang dirancak ataupun direncanakan oleh AADK sendiri bagi membendung penularan ancaman dadah MPS ni?
1: Untuk ADK Negeri Johor sendiri, untuk ADK lah secara amnya, ADK memang dari dulu hingga sekarang memang sentiasa rancak dan sentiasa proaktif dalam melaksanakan program-program pencegahan. Dan ADK sentiasa follow up ataupun sentiasa update tentang maklumat-maklumat dadah terkini untuk disebarkan, untuk disampaikan kepada masyarakat, terutamanya untuk pelajar-pelajar sekolah. Dan kami juga aktif dengan komuniti, pemimpin-pemimpin masyarakat, persatuan-persatuan belia dalam melaksanakan program-program pencegahan, pendidikan pencegahan. Sebab bagi AADK, pendidikan pencegahan ini adalah sangat penting. Sebab kita tidak boleh terlalu orang cakap menumpukan tentang dadah-dadah tradisional. Kita kena ambil maklum, kena cakna dengan perkembangan dadah-dadah NPS ni. Sebab yang dadah NPS ni adalah salah satu dadah yang menjadi kegemaran untuk penagih dan pengguna buat masa ini. Walaupun penggunaan dadah syabu tu masih lagi ramai, tapi perlahan-perlahan mereka beralih ke dadah jenis NPS. Okay. Dan selain itu, kita juga ada bantuan daripada skuad anti dadah, iaitu sukarelawan AADK yang sentiasa membantu AADK dalam dari segi masa, tenaga dan pelaksanaan program-program pencegahan di negeri ataupun di daerah.
0: Okey, sebelum kita mengakhiri bual bicara kita petang ini dalam rancangan Cak di Jor FM, mungkin Cik Jeffrey sendiri boleh sampaikan kepada pendengar-pendengar, mungkin ada ibu bapa ataupun ahli keluarga sendiri yang buntu untuk membantu ataupun yang sedang bergelut dengan masalah ketagihan ini. Bagaimana boleh mereka menghubungi AADK yang terdekat? Silakan.
1: Okey, kepada semua pendengar Jor FM, saya ingin tegaskan, ketagihan adalah satu penyakit. Kalau bagi AADK, ketagihan adalah satu penyakit yang boleh dirawat. Dan pemulihan itu bermula dengan keberanian untuk meminta tolong. Sebab kebanyakan keluarga, ada ahli keluarga yang terlibat dengan masalah penagihan dadah ni, mereka minta tolong untuk minta bantuan di last minute.
0: Ya, betul.
1: Last minute. Maknanya mereka dah tahu lama. Tapi apabila benda tu dah teruk, baru datang minta bantuan.
0: Betul.
1: Itu sangat salah lah. Sebab kita sekarang, kita kesan awal, kita boleh bantu awal.
0: Betul.
1: Ha, jadi sebab pemulihan ni adalah proses seumur hidup.
0: Betul.
1: Dia bukannya kita masuk ke pusat pemulihan 2 tahun, keluar pengawasan 2 tahun, dia akan pulih sepenuhnya. Tidak. Dia proses pemulihan dan penagihan dadah ni adalah seumur hidup. Jadi maknanya dia kena sentiasa konstant dengan ilmu-ilmu pemulihan tadi itu. Dia kena sentiasa amalkan. Sebab kadar untuk relapse ataupun menagih semula itu adalah sangat tinggi. Okay. Sekiranya para pendengar Johor FM yang ada masalah terlibat dengan penagihan dadah atau ahli keluarga terlibat dengan masalah penagihan dadah, boleh datang terus ke pejabat ADK negeri ataupun daerah yang berdekatan untuk mendapatkan hikmat nasihat. Dan bagi dadah jenis NPS, okay, walaupun setelah akta kami dipindah, akta penagih dadah ni dipindah, kita boleh tawarkan rawatan dan pemulihan secara sukarela tanpa melalui proses mahkamah. Jadi maknanya sama ada di komuniti ataupun di pusat pemulihan, kita boleh tawarkan untuk menjalani rawatan dan pemulihan secara sukarela berdasarkan penilaian daripada pegawai pemulihan lah. Dia tempoh dia tu berdasarkan keparahan keparahan seseorang tu, seorang penagih atau pengguna. Dan selain itu, kalau tak nak bersemuka, contohlah betul malu nak berjumpa ataupun tak segan lah, boleh hubungi talian hotline ADK di 1-800-22-2235, talian bebas tol, ataupun by WhatsApp pun boleh, 019-626-2233. Tapi segala maklumat tuan-tuan dan perempuan yang disalurkan kepada ADK, maklumat tuan-tuan dan perempuan akan dirahsiakan lah. Akan dirahsiakan dan tindakan akan diambil segera mungkin bagi membantu tuan-tuan dan perempuan.
0: Okey, jangan lupa talian yang boleh dihubungi kepada anda yang mungkin ada masalah ketagihan, mungkin bukan kita, mungkin anak-anak kita ataupun keluarga kita ataupun jiran-jiran kita yang terdekat ada masalah ketagihan, boleh saja hubungi di talian 1-800-22-2235. Okey, ini talian bebas untuk ADK ataupun melalui WhatsApp pun boleh di talian 019-626-2233.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih sekali lagi kepada tetamu saya pada petang ini dapat bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, iaitu Encik Jeffrey bin Angli alias Muhammad Nazri bin Rizwan, penolong pengarah 2 cawangan pencegahan ADK Negeri Johor. Kita bercerita berkaitan dengan satu dadah yang baru, dadah sintetik, iaitu ancaman dadah NPS, New Psychoactive Substances. Okay, untuk petani, alhamdulillah satu ilmu yang cukup baik, cukup bagus, terutamanya untuk golongan muda juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Encik Jeffrey dapat bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okay, kepada anda, jangan lupa terus setia dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan. Kita assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Sama. Baik, kita akan teruskan hiburan di Johor FM Permata Selatan. Okey, dalam muzik tanpa henti di Johor FM. Terus setia dan kekal dengarkan kami Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: hidup terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biar ketakutan mengawal diri anda. Hadapi cabaran secara berani, walaupun perlahan, dan lihat diri anda menjadi lebih kuat. Ketakutan hanyalah rintangan mental, dan keberanian muncul apabila anda terus bergerak meski rasa takut masih ada. Dengan menghadapi ketakutan, kita membina keyakinan, kebebasan dan kuasa untuk mengubah hidup.

Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST Hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perlawanan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perlawanan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Perlawanan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem pencukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Seri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang tersedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UM PJA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami Johor FM Permata Selatan. Masa lagi bertemankan saya Nurul Huda Abdul ataupun Nurul Lista untuk jam yang terakhir dalam variasi Permata. Kepada yang sedang memandu, kena sentiasa berhati-hati. Banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda sepanjang perjalanan anda menuju ke destinasi. Jadikan kami teman anda tak kira di mana saja anda berada.

DJ Johor FM ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut pula kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini Isnin bermula jam 10 pagi kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan bintang patriotik. Siapa tahu mungkin anda bintang patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026 Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

0: Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini saja untuk saya temani anda mesti segmen Variasi Permata di Chor FM bermula 12.30 hari tadi dan insyaAllah hingga jam 6 petang nanti. Selesai sudah tugasan saya dan insyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan. Yang penting terus dengarkan Chor FM Permata Selatan di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Legas FM ataupun dengar kami melalui RTM Klik yang betul-betul percuma untuk anda. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat petang. Bye-bye. Jumpa lagi.
1: Oh angin, kau kirimkan kalimah kasihku.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Wani Asrita. Dengarkan Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kemasaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

Lagu Asmara Dana baru saja berlalu dan membawa kita ke segmen yang terakhir di Melodi Permata. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Petang pun dah mula nak beralih ke malam, tapi jangan risau, Lily Khalid di sini kembali temani anda. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Boleh ke? Kalau tadi dengan Nurul Lista kan, sekarang dengan Lily pula eh? Biar Lily teman anda makan malam dan juga pulang kerja. Sekarang ni ramai tengah memandu ni. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, insyaAllah malam ini Lily akan keudarakan lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita yang menghantar permintaannya menerusi Facebook, WhatsApp dan juga insyaAllah di TikTok Johor FM juga ya. Tapi kena janjilah, tak kira di mana sahaja anda berada, di Johor ke, di seluruh Malaysia ke, mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia, terus kekal setia mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Sebab kami di sini bukan sekadar hiburan ya. Kami temani anda dengan info-info yang penting berkaitan Johor, berkaitan Malaysia dan juga ucapan rakan pendengar kita untuk dedikasikannya kepada yang tersayang, yang jauh, yang dekat. Tapi itu semua nantilah. Untuk jam pertama ni, apa kata kita berhibur saja dahulu dengan susunan lagu yang sangat cantik saya kira di situ. Harap ni semua terhibur lah ya. Semestinya dalam Muzik Tanpa Henti.

0: Johor FM Permata Selatan. Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih, kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka? Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La taghdab." Jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, "Tak apa, lain kali hati-hati." Itu mendidik, bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahatlah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, "Kenapa kau buat macam ni?" tukar kepada, "Ayah sedih bila tengok perbuatan ni." Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar. Datang kepada anak, peluk dia. Cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua pendengar di bawah bimbingan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua pendengar yang ada pada hari ini sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah berterusan untuk kita menjadi orang-orang yang baik daripada kalangan orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada saat dan ketika ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah siri Dauratul Quran kita akan diteruskan pada malam ini pada waktu dan ketika ini adalah untuk ingin kita mengambil daripada natijah ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Agaknya apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan ingin kita kongsikan siri pada kali ini adalah ingin kita mengambil satu daripada muhasabah kita, iaitu kita akan melihat pada hari ini kadang-kadang kita pernah duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang bukan kita sekadar duduk, di situlah kita mendengar nama Allah disebut. Di situlah akan berlakunya pembacaan Al-Quranul Karim. Tapi pernah ataupun tidak, hati kita tu pernah merasa kosong, bahkan tak pernah rasa apa-apa. Maka adakah ini tanda iman yang lemah? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pada hari ini indikator yang jelas untuk kita menilai diri sendiri. Maka siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 yang terletak pada muka surat yang ke-177. Kita akan tengok hari ini apa dia surah daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 pada muka surat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu daripada ayat Al-Quran yang sedang kita bincangkan ini, iaitu daripada kalimahnya wajilat, Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan gambaran bahawa orang-orang yang beriman kalau padanya menyebut nama Allah akan berlakunya wajilat. Apakah maksud wajilat? Bergementar, kita akan rasa bergetar daripada sebutan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita ambil perhatian bahawa gementar di sini bukan kerana takut yang perkara-perkara negatif, tetapi ini adalah gementar penuh rasa keagungan ta'zim, penuh rasa cinta hub, penuh rasa daripada ta'zim, iaitu dengan kepada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu pernah disebut oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibn Rajab Hanbali Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mengatakan bahawa khauf yang terpuji, iaitu ketakutan yang terpuji, adalah yang menggerakkan hamba untuk menghampiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang membuatkannya lari daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khauf yang sedemikian, ketakutan yang sedemikian kepada Allah, adalah khauf yang lahir daripada ma'rifah, iaitu pengetahuan, dan juga datang daripada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanakah keadaan wajilat ini tadi mampu berterusan? Maka adakah kehidupan manusia pada hari ini ada hati yang hidup dan ada hati yang mati? Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab karangan beliau, beliau mengatakan pembahagian hati itu kepada tiga. Yang pertama, hati yang hidup. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang dalam keadaan penuh dengan ketakutan. Ya, ini diberikan kepadanya bagaimana hati yang sihat, iaitu hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panduan, dan kemudian hati yang sakit, dan kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Adapun hati yang hidup adalah hati yang sentiasa memberikan respon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kalau nama Allah disebut, dia akan bergetar. Quran dibaca, dia akan mampu untuk menangis. Perintah Allah datang, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran seseorang yang kalau dikatakan hatinya hidup kepada Allah. Bahkan maka kita memahami bahawa hati yang mati pula, dia tidak akan merasakan apa-apa pun. Dengar nama Allah boleh, dengar duduk dalam majlis ilmu boleh, tapi tidak ada kesan kepada apa yang telah didatangkan kepadanya pada waktu tersebut. Maka itulah hati yang mati. Bahkan yang hati yang rosak itu ataupun hati yang sakit itu adalah perlu untuk diperbaiki dan diperkemaskan jalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agaknya bagaimana cara untuk kita menghidupkan hati? Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menyebutkan hidupnya hati itu bergantung kepada dua perkara. Yang pertama, makanan hati itu sendiri, iaitu apa dia? Zikrullah dan tilawatil Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makanan hati untuk dihidupkan dan diteruskan dengan kehidupan yang terbaik. Dan yang kedua adalah daripadanya Al-Quranul Karim. Dan kemudian ubat hati, yakni hati bergantung kepada dua tadi. Pertama adalah tentang makanan hati, zikrullah dan tilawatul Quran. Dan yang kedua adalah ubat hati. Apa ubat-ubatnya? Iaitulah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita rasa hati kita keras, ubatnya bukan lebih banyak hiburan. Ubatnya adalah lebih banyak Al-Quran, lebih banyak kepada zikir, lebih banyak kepada majlis ilmu. Dan hati yang hidup itulah sumber kekuatan jati diri seorang Muslim. Sedang pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita periksa hati kita pada hari ini. Apabila nama Allah disebut, bagaimana hati kita? Ataupun kita akan diam sahaja membeku? Dan jika ia diam, jangan putus asa. Hidupkan semula dengan Quran, dengan solat yang khusyuk, dengan majlis-majlis zikir. Kerana hati yang hidup adalah hati yang sangat kuat di hadapan Allah. Dan Muslim yang kuat adalah Muslim yang diperlukan di dunia pada hari ini. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita hidupkan hati, dan mudah-mudahan itu tanda keimanan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian semuanya. Jazakumullahu khairul jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepanjang masa. Johor FM Permata Selatan, hanya untuk anda.
1: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Ta'zim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana lagi untuk kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: 안녕하세요, Jackie. Hai semua pendengar.
0: Okay Teacher, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula eh?
1: 어려워요.
0: 어려워요.
1: Ya. Yeah. Ah. 어려워요 bermaksud susah.
0: Oh, susah. 어려워요. Susah. Contoh ayat ni Teacher?
1: 생각보다 어려워요.
0: 생각보다 어려워요.
1: Yeah.
0: Maksudnya apa tu?
1: 생각보다 ini bermaksud rasa saya.
0: Rasa saya. Saya rasa lah. Mm, yeah. Saya rasa susah.
1: Mm, ya, yeah, betul.
0: Yang ni betul-betul saya rasa susah, Teacher. Okay, sekali lagi, Teacher.
1: 생각보다.
0: 생각보다.
1: 어려워요.
0: 어려워요.
1: 어려워요?
0: 어려워요?
1: Ini maksudnya pertanyaan.
0: Pertanyaan. Sehingga pada arawayo.
1: Ya.
0: Nanti saya tidur pun arawayo.
1: Bukan arawayo.
0: Baik. Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah tu.

0: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.

0: 7.47 minit malam waktu ini di Johor FM, Permata Selatan. Hari Rabu hari ini, 19 Ogos 2026, bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti teman-bertemanlah kita, ya. Ini belum lagi seleksi lagu pilihan pendengar tau. Jam seterusnya nanti, baru Lily akan tunaikan dan juga keudarakan lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita menerusi Facebook, WhatsApp dan juga insyaAllah di TikTok Johor FM. Jadi sedang memandu tu hati-hati, eh. Kemana saja hala tuju anda, destinasinya kalau dengar Johor FM kan, sambil memandu tu, uish, insyaAllah syahdu. InsyaAllah syahdu, ya. Walaupun lagu-lagu pilihan rakan pendengar, tapi saya akan cuba susun bagi cantik supaya sedap bila dia dengar tu, ya. Baik, ini ada info berkaitan dengan laluan lintas, apa yang dikongsikan oleh Plus Traffic, ya. Ada kemalangan arah utara dari Sedenak nak ke Simpang Renggau, yang mana lorong kecemasan, lorong kiri terhalang. Namun trafik dalam keadaan terkawal, ya. Jadi sila pandu dengan berhati-hati. Yang mana baru nak keluar rumah, lalu ke laluan ini, cuba cari alternatif lain ataupun lewatkan sikit keluar rumah tu boleh. Kita tak nak tambah kesesakan yang sedia ada, ya. Buat masa ni, trafik dalam keadaan terkawal. Ada yang tanya, boleh ke udarakan ucapan ke? Boleh. Lily akan bacakan sekejap saja lagi, ya. Anda kena hantarkan dahulu dedikasi ucapannya untuk yang tersayang, yang jauh, yang dekat, yang berada di sebelah pun boleh juga. Wah, tak ada masalah. Caranya mudah saja. Hantarkan ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012-930-1019 ataupun ke ruangan komen, ya, Facebook page Johor FM. Tunggu Lily mau naik gambar baru hantar, ya. Tapi tu sekejap lagi, ya. Sebab apa? Untuk penghujung jam yang ketiga ini, ada lagi baki dua lagu yang akan temani kita. Ya, lagu Ku Pinjam Satu Bintang daripada Datin Alia dan juga Riz. Juga kita ada Hakim and the Magistrate dengan lagunya Portrait. Semuanya menanti anda di jam ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Dialek Johor, berpeyisek, kelesari dialek Johor. Maksudnya, bertempiaran lari kerana ketakutan. Ayat contoh, budak-budak itu berpeyisek apabila dikejar lembu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 minit malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Di Johor FM, semuanya ada.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysia. A Malaysian way. One dream, one mission, and one nation. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Ke perkembangan luar negara, Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian tiga edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor, Kizvena Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvena muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg. Sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ji nak kongsi ya? Hari ini Kak Ji nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila

Melodi Permata bertemankan Lily Khalid di Johor FM Radio. Pilihan nombor 1, Bangsa Johor. 9.27 minit malam waktu ini, jam yang keempat. InsyaAllah sekejap lagi kita akan ke lagu pilihan rakan pendengar kita yang menghantarkannya menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Kalau ada nak hantarkan dedikasi ucapan pun silakan. Yang mana sempat nanti Lily akan keudarakannya. Untuk anda yang mana sedang santai, rehat malam ini, tenang-tenangkan jiwa, insyaAllah lagu-lagu terbaik pilihan rakan pendengar kita akan menemani malam.

anda. Dan pastinya info-info penting juga turut akan dikongsikan. Hari ini 19 Ogos 2026. Ya, ini nak cerita tentang tarikh-tarikh penting SPM 2026. Ya, yang mana peperiksaan bertulis hijab pelajaran Malaysia SPM 2026 akan bermula pada 23 November sehinggalah 17 Disember 2026 ya. Ujian bertutur bahasa Melayu seawal 26 Oktober, kemudian ujian bertutur bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Untuk ujian amali sains 16 hingga 18 November. Ujian mendengar bahasa Melayu 23 November dan esoknya pula 24 November ujian mendengar bahasa Inggeris. Calon berdaftar seramai 420,879 yang bakal menduduki SPM 2026 ya, dan juga 3,334 pusat peperiksaan seluruh negara. Adik-adik kita yang mana bakal menduduki SPM tahun ni, tenang-tenang dulu, banyak lagi masa. Tapi kena ingat tau, satu minit tu sangatlah berharga ya. Satu minit tu sangat-sangat berharga. Baik, sekarang ni Lily sebenarnya dah mulakan secara langsung di TikTok Johor FM. Boleh singgah sekejap ya. Sambil tu kita boleh borak santai secara maya sambil kita layan lagu-lagu pilihan para pendengar kita kan. Saya baru je buka kedai ya. Maksudnya apa tu? Baru saja mulakan siaran langsungnya. Jemputlah singgah dekat TikTok Johor FM tu. Bukan selalu kan? Jom tunaikan lagu pilihan rakan pendengar kita. Ini dia permintaan daripada Kak Zai Renggam. Awal dah hantar dekat WhatsApp Johor FM tu, katanya nak dengarkan lagu Ku Tak Akan Bersuara daripada Nikki Ardila. Lepas tu Nim Banjari, Abang Nim, kita nak dengar lagu apa tu? Daripada BPR, Harum Subur Di Hati. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu permintaan daripada Saiful Rijal. Katanya lagu ni ditujukan kepada cinta hatinya yang berada di kampung Padang Sedili, dengan ucapan semoga hubungan kekal hingga ke hari bahagia. Amin.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

9.47 minit malam waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Semalam kan kita digemparkan dengan satu berita yang menggembirakan Malaysia. Bila mana skuad bola sepak wanita meledak golnya sebanyak 9 biji. Ya, ini untuk pertemuan bersama dengan Arab Saudi untuk aksi Piala Seri Kandi Merdeka 2026 di Kudus, Indonesia semalam. Dan apa yang menarik perhatian, ada penyerangnya yang berbangsa Cina, namanya Lim Yu. Lim Yu, betul. Ini dia sahaja dah menyumbangkan 7 gol ya. Itu antara watak utama yang menjadi perbualan ramai sekarang ini kan. Memang dahsyatlah adik kita ni, baru 14 tahun tau. 14 tahun tu maksudnya tingkatan 2 dan meledakkan 7 gol dalam aksi bertemu dengan Arab Saudi untuk Piala Seri Kandi Merdeka 2026. Dan Malaysia membawa pulang 9 gol menentang Arab Saudi. Tahniah diucapkan kepada skuad bola sepak wanita bawah 17 tahun. Baik, 9.48 minit malam waktu ini. Itulah orang kata bila nak Hari Malaysia, Hari Merdeka ni, macam-macam nama Malaysia mula dijulang naik ya. Melalui hiburannya lain, melalui sukannya lain kan. Dan kita di radio pun ada macam-macam cara nak memperkenalkan negeri kita dan juga negara kita kan. Dan anda pun yang sedang mendengarkan waktu ini, nak dekat Hari Malaysia dan juga Hari Merdeka ni, apa kata kita kibarkan jalur gemilang dan menggunakan media sosial masing-masing, kita perkenalkan negara kita dan juga negeri kita dalam hantaran di media sosial anda. Ialah muat naik gambar, terus beritahu tempatnya di mana. Jadi kat situ kita nampak, ui, cantik rupanya Malaysia ni, cantik tempat dekat Johor ni. Itu kan salah satu cara untuk kita memperkenalkan negeri kita dan juga negara kita ke mata dunia. Betul tak Ahmad Jack? Ahmad Jack antara yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini bersama dengan Sulaimi Pali. Juga ada orang Terengganu, Isa Dungun setia di situ ya. Firdaus dan juga Zain Haziq bersama dengan Abdul Razak terus sama menonton waktu ini. Dan ada juga pencinta wanita dan juga Asia serta rakan-rakan lain, Kak Hasniza, Haikal, Boy UITM pun ada juga menonton di TikTok Johor FM waktu ini ya. Mari kita tunaikan lagi lagu permintaan rakan pendengar kita. Ini dia daripada pencinta wanita, katanya nak dengarkan lagu Nian di Hati daripada Tok T ya. Tapi sebelum tu, lagu online permintaan daripada Abdul Rahman di Tenggara. Lagu online semua sedap kan. Kali ni judul yang dipilih Hiasan. 9.49 minit malam, terus kekal setia di Melodi Permata.

Frekuensi untuk anda berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Itulah dia, kalau dengar lagu tadi tu kan, Abis janji nak tanya juga dekat rakan-rakan kita yang menghadir di TikTok Johor FM waktu ini. Janji eh, jangan curang. Duduk dekat situ, tonton kita borak santai sambil layan lagu pilihan rakan pendengar kita menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Baik, hari ini 19 Ogos 2026 sehingga pukul 5 petang tadi untuk Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 ya. Menyaksikan Johor sekarang berada di tangga ketiga. Turun. Kalah dua mata pula. Dua pingat pula dengan Terengganu. Ya, yang mana Johor mengumpul 65 pingat, 21 emas, 24 perak dan 20 gangsa. Ini sehingga pukul 5 petang tadi ya. Jadi hari ini dia menyaksikan 61 pingat emas menjadi rebutan semua kontinjen. Jadi kita jangan lupa untuk berikan sokongan padu kepada atlet-atlet yang berjuang membawa negeri masing-masing dalam Sukan Malaysia di Selangor untuk tahun 2026. Tahniah tim Johor betul. Belum habis lagi. Mungkin esok naik semula. Kita tak tahu kan? Dia naik turun. Itulah adat pertandingan kan? Apapun, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Setuju? Walaupun rezeki kadang-kadang tidak berpihak pada kita, mungkin ada hikmah dan rezeki di tempat lain. Setuju ke tidak? Berani kata tidak. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Hadi Hassan, Zai Haziq dan juga Nur Halim turut sama hadir. Tauke Burger ni. Lagi kita ada Cik Sida bersama Liza Khaira turut sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kak Asia, Wakzam, Kak Junaidah pun ada juga. Wahid pun ada juga hadir di TikTok Johor FM. Isa Dunga masih lagi menontonnya bersama dengan kami, nama TikToknya Fuad, dan juga ada rakan-rakan lain turut sama hadir menonton di TikTok Johor FM. Kalau ada yang sedang mendengarkan kami waktu ini di tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Apa kata hadir ke TikTok Johor FM? Kita boleh borak santai secara maya sambil kita layan lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita. Menunaikan lagi lagu seterusnya, permintaan daripada Haikal di WhatsApp Johor FM. Haikal kata nak dengarkan lagu daripada Nicky Astria berjudul Mengapa. Juga ada permintaan daripada orang Renggam ni, Kak Tina namanya. Kak Tina nak dengar lagu apa tu? Lagu Sekso daripada UK. Baik, sekejap lagi kita akan ke udarakannya. Sebab apa sekarang ni nak dengar dahulu permintaan daripada Kak Noraini Ishak gitu. Masih Aku Terasa daripada Gersang. 10.15 minit malam waktu ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Melodi Permata bertemankan Lily Khalid di Johor FM Radio, pilihan nombor 1 bangsa Johor. 10.32 minit malam waktu ini, masih lagi bersiaran langsung bertemankan rakan-rakan kita yang sedang menonton di TikTok Johor FM waktu ini ya. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi hadir borak santai bersama dengan saya sambil dengar lagu-lagu pilihan para pendengar kita menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Yang sedang memandu tu tak boleh menonton ya. Dengar je boleh dekat 3 frekuensi kami ataupun menerusi aplikasi RTM Klik, boleh stream secara percuma saja. Yang tengah memandu tu ada info ni dari Plus Traffic. Kerja penyelenggaraan arah utara ya, dari Yong Peng nak ke Paguh, yang mana lorong kiri ditutup. Jadi sila pandu dengan berhati-hati dan patuhi arahan papan tanda yang disediakan ya. Kalau malam-malam ni jalan sesak pun bahaya, jalan lengang pun bahaya kan. Kalau ngantuk, berhenti di tempat yang selamat dan cubalah minum kopi ke eh. Ada geng kat sebelah tu, ajaklah berborak eh. Kalau geng tertidur, kejut je, kejut je, cakap dia jangan asyik tidur je, borak lah eh. Nak dengar DJ Lily bercakap, tak semuanya bercakap, 3-4 lagu baru bercakap kan eh. Seleksi lagu pilihan pendengar, takkan nak dengar kita bercakap saja. Betul tak Zulkifli? Zulkifli antara yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini bersama dengan Ahmad Abbas dan juga SF7. Terus sama menonton di TikTok Johor FM, kita ada Adi, juga kita ada rakan-rakan lain, Abdul Razak, Seha Sehman, Fuad dan juga Haikal hadir bersama dengan Isa Dungun, masih setia menonton di TikTok waktu ini ya. Erdian dan juga Zai Haziq serta Zulkifli pun sama hadir di TikTok Johor FM. Terima kasih diucapkan Alina dengan Liza Khaira bersama dengan Fatin Hakim. Ha, lambat tiba Fatin Hakim, sibuklah tu eh. Ha, takkan curang kan. 10.34 minit malam waktu ini, nak tunaikan lagu pilihan para pendengar kita. Ini dia permintaan daripada nama TikToknya Asam Boy. Eh, Asam Boy nak dengar lagu apa tu? Lagu Memori Berkasih, boleh sekejap saja lagi ya. Turut menghantarkan permintaan lagu ke Asia, kita nak dengarkan lagu CINTA daripada XPDC. Fuad dengan lagu pilihannya Nur Kasih daripada kumpulan Slam. Tapi sebelum itu, jom kita layan permintaan daripada Joe Jamie. Katanya nak dengarkan lagu Kembang Terhalang daripada Gama. 10.35 minit malam waktu ini, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

11 Suminya malam waktu ini di Johor FM Radio, pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Jam yang terakhir masih lagi bertemankan saya Lily Khalid, insyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Yang mana sedang mendengarkan kami waktu ini boleh singgah sebentar di TikTok Johor FM sebab masih lagi bersiaran langsung bersama dengan rakan-rakan kita. Borak santai secara maya sambil layan lagu-lagu pilihan para pendengar kita ya. Baik, kalau minggu ni, hujung minggu ni tak tahu nak ke mana, ada satu aktiviti yang boleh anda kunjungi bersama dengan yang tersayang, terutamanya keluarga, ya, anak-anak. 21 sampai 25 Ogos 2026, bertempat di Paradigm Mall Johor Bahru, ada Bazar Buku Antarabangsa Johor 2026. Ya, ini sempena dengan Bulan Kebangsaan, 21 sampai 25 Ogos. Jadi bersempena dengan Bulan Kebangsaan ni, apa kata para pengunjung dialu-alukan datang ke sana dengan memakai pakaian tradisional masing-masing. Ini untuk mengabadikan kenangan di Bazar Buku Antarabangsa Johor, ya. Dekat situ nanti ada banyak bazar bukunya dan juga boleh berjumpa dengan tetamu hebat, pengkarya-pengkarya di Malaysia. 21 hingga 25 Ogos, 10 pagi hingga 10 malam, lokasinya di Paradigm Mall Johor Bahru, sempena dengan Bazar Buku Antarabangsa Johor 2026. 21 sampai 25. 5 hari dekat situ kan, takkan tak ada satu hari pun yang tak sibuk kan. Seronok tau. Kita ni kadang-kadang nak cuba healing, bak kata orang, ada yang healing dengan menggunakan cara seperti membaca buku. Ada yang tidur, ada yang makan, itu cara bahagiakan diri masing-masing kan. Ada orang tengok buku je pun dia dah bahagia dah. Itu yang selalu pergi ke perpustakaan tu kan. Bukan nak baca sangat pun, nak tengok suasana dekat perpustakaan tu, bau buku tu. Ada orang suka bau duit, ada orang suka bau buku, betul tak? Itu cara masing-masing lah untuk bahagiakan diri. Bahagia cara kita. Betul kan? Selamat malam untuk sahabat-sahabat yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini. Antaranya ada Nasir. Kata Nasir, saya suka dengar lagu je. Ya ke? Tapi sekarang awak dekat TikTok ni macam mana ni? Dekat TikTok bukan dengar lagu je, boleh borak santai dengan saya tau. Hadir sama di TikTok Johor FM, kita ada Wadin, Kak Asia, Tol Ismi katanya hadir juga bersama dengan Haikal, Encik Muhammad pun ada, dengan Zahins, lagi Liza Khaira dan juga Kak Zan masih lagi menonton di TikTok Johor FM ya. Kaisha, selamat malam. Zai Haziq dan juga Isa Dungun serta Cik Puan Hana menunaikan lagi lagu permintaan rakan pendengar kita. Permintaan daripada Kak Asia, katanya nak dengarkan lagu Janji Manismu. Boleh sekejap lagi. Lepas tu ada permintaan daripada, ni dekat TikTok Johor FM, Encik Azlan kita nak dengarkan lagu Tika dan Saat Ini daripada Medicine. May sendiri, permintaan daripada Liza Khaira. Tapi sebelum itu, ada satu permintaan lagu dekat WhatsApp Johor FM. Ini dia daripada Abdul Razak. Lagu yang cukup popular dan menjadi siulan ramai sehinggalah ke hari ini, berjudul Suci Dalam Debu daripada Iklim. 11.14 minit malam, terus kekal setia di Melodi Permata.

0: bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda. Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Saya Hesti.
2: Saya Faizal.
3: Saya Aina.
4: Kami Geng Malam.
3: Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan memacu kejayaan bersama.

11.46 minit malam waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung segmen yang terakhir di Johor FM, iaitu Melodi Permata untuk edisi hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026. Masih lagi bertemankan sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini ya. Terima kasih atas sokongan anda semua. Semoga dengan silaturahim yang terbina dan juga terjalin antara kita ni dapat membawa muafakat sampai ke akhir hayat. Amin. Antara yang hadir, kita ada Nana, kita ada Saadun Ramli, juga ada Maria Jaafar bersama dengan Liza Khaira. Abdul Razak pun ada. Kak Zan masih lagi menonton ya, bersama dengan Adi, Haika, Joker. Joker baru masuk TikTok Johor FM. Tak apa, janji masuk. Dan juga rakan-rakan lain, Zai Haziq, Isa Dungun, Ayah D, Pija dan juga Nazri Yahya. Sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Mohon maaf kalau ada kesilapan dari saya, dari tutur katanya ataupun terlebih bicara ataupun gurau. Niat saya hanya nak hiburkan anda semua. Jangan pernah berhenti jadi baik. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika wa ja'alna minal faizina ladaika wa ja'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: terbaik untuk anda. Dengar Belasan FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12:30 malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Nasional Gang Borong Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun teman anda sehingga pukul 12:30 malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampaikan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman, ucapan-ucapan anda. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan mulakan lagi dengan lagu-lagu yang lebih rancak, yang lebih segar, yang lebih rancak lah orang kata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Borong Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar National FM pada ketika ini. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar National FM pada ketika ini. Geng Burung Hantu. Dah pun pukul 12.48 minit malam. Kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang, ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi, tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan sama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini yang akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, National FM, Geng Burung Hantu, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang...

0: Hati saya pun dah janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah.
0: Kita duduk berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih bang. Okey. Nasional
2: FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa. Ayo.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, National FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam geng burung hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Izzah KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z, Waalaikumsalam, Happy Konti National GBH. Ada Kak Ita Chot dari Ipoh hadir juga, katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel MyTV National FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat MyTV, dekat Astro 869. Sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat, sahabat geng burung hantu. Terus layan GBH sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, Happy Konti menerusi segmen National GBH 12 hingga 6. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin katanya, Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih, sentiasa di hati untuk info, berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga, turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu, tajuk diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM geng burung hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiawei Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Masmira, Rajazrina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di National FM.

Kita ada sebuah lagu dari Aziz dengan Untukmu Ibu. Dah pun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ni berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini, dan menariknya lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan

dan daripada inisiatif bantuan ini yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat. Dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300 ribu orang berbanding awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos sara hidup. Anda bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: pendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih. Antaranya kepada Raz Zarina, katanya selamat pagi, selamat bertugas di GZ. Terima kasih. Semoga ceria dan sihat selalu bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reid dari Sabah juga hadir. Terima kasih. Ada Muhammad Yusof, selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batuat hadir malam ini. Terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi DJG, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita. Didoakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia Nasional FM dan Geng Borong Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJZ. Terima kasih. Serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik layan Nasional GBH. Tolong putarkan lagu Hembus Angin Malam. InsyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, insyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat Nasional FM saya dah hilang selamat 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okey, ada juga Nani Ani, selamat tengah malam, malam-malam macam ni. Ada yang dah bersetimun, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Amboi, Nasional FM sentiasa terbaik di hati. Taman GBS sampai pagi dari Kuala Kurau Perak. Ada juga ada Ingila Enriquez, macam biasa hadir berteman kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan je lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami. Kita kini nak berbual, kita nak berteman-berteman di udara. Boleh terus juga ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia lagu dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Dah pun pukul 2.28 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Click di rtm.gov.my. Jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Leruai Jabatan Penerangan Malaysia sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026 dan dah boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan Hari Kebangsaan dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026 masuk adalah percuma. Jadi lensa merdeka denyut nadi bangsa, dari sebuah rakaman lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak terus lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Seman dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda. Dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan. Mungkin ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur kot, orang sebelah berdengkur ni kan. Saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah ada yang berdengkur kuat ni, mesti dah biasa dengarkan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke tengah apa, bunyi macam serombong kapal juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun tersedak, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalaminya sendiri pun dia mungkin tak sedar. Yang perasan biasanya orang yang dekat sebelah itulah. Jadi kalau anda selalu bangun dari tidur tapi masih rasa penat, mengantuk, terutamanya pada waktu siang, sakit kepala apabila waktu pagi, pasangan pula tegur, nafas macam terhenti ketika tidur, ini dan mungkin dah masa anda perlu ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukuplah. Sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Anissa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula. Ada hadir juga tadi, ada rakan-rakan saya Lavender Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwan Syah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

dikatakan kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: 3.13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Buruh Hantu bersama saya Izzy. Saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je. Walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lomba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan. Jadi malam ni lah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, ada yang tengah menjalankan tugas tengah malam ni, ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian, malam ini ingat anda tidak benar-benar kesoranganlah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ini, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya. Nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wani Wawani dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga. Ada lagi selain pada Kak Firah, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kebangsaan, Abang Khalifah, kita ada Ma'il. Selain daripada tu, kita ada Reza. Ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih yang mana tak boleh tidur. Tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ini ya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu. Lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Okay, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan sebentar tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium. Malaysia kini ketinggalan 0-2 sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmclick.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM. Okey, dan sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Dan kepada khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang ketika ini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari 17 dengan Jaga Selalu Hatimu.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

Nasional FM sentiasa di hati, masih lagi bertemankan Izzy ketika ini dah pun 4.17 minit pagi. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sedang sibuk di dapur menyediakan sarapan untuk keluarga. Mungkin ada juga yang sedang mengemas barang-barang nak dibawa berniaga, menyusun makanan, menyiapkan kuih-muih. Mungkin ada juga yang tengah bancuh air tu, atau mungkin juga yang sedang memunggah barang-barang untuk bawa di ke gerai ataupun ke pasar lah. Mungkin ada juga yang dah pun ketika ini dah mula berada di jalan raya nak mencari rezeki di awal pagi kan. Mata tu memanglah kalau kata waktu-waktu macam ni memanglah masih lagi mengantuk. Badan pun mungkin belum betul-betul segar lagi. Tapi sebenarnya tanggungjawab usaha untuk membuatkan untuk keluarga itulah yang sentiasa membuatkan kita terus melangkah. Jadi buat anda semua yang sedang bekerja pada ketika ini, kadang-kadang orang lain tengah tidur, setiap usaha anda itu pastinya ada nilai. Jadi setiap peluh yang keluar tu, setiap penat yang kita rasai, semuanya adalah sebahagian daripada perjuangan kita dalam mencari rezeki yang halal. Jadi pagi ni jangan lupa juga sarapan, minum air secukupnya. Kalau kita tengok cuaca di luar, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan. Dan jaga juga keselamatan anda ketika bekerja ataupun memandu. Dan memandu ketika ini, abang-abang lori kita, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita yang mana bekerja pada waktu ini di jalan raya, sentiasalah awas jarak kenderaan anda, awasi jarak kenderaan anda, sentiasa patuhi had laju. Jangan jadikan jalan raya ini sebagai medan untuk kita menunjukkan kehebatan kita lah. Kita mulakan pagi ini juga dengan doa, senyuman dan juga semangat yang positif. Apa saja yang sedang anda lakukan pagi ini, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan dan dimurahkan rezeki untuk hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, biar pagi yang sunyi ini saya teman anda dengan lagu-lagu yang dan juga suara yang sentiasa ada untuk anda. Okey, kita nak teruskan lagu. Ini dia sebuah persembahan dari Kumar Sanu dengan Aishkash Hey Home. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Anita Sarawak dengan Akhirnya Kini Pasti, membawa kita ke pukul 4.32 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun di awal-awal pagi ni. Okay? Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Iman Akasha katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Z. Waalaikumsalam, semoga sihat walafiat, senyum selalu dengan ucapan.

National FM, stesen pilihan terbaik. Mekal unggul di mana saja bersiaran jua, dan buat easy berhati-hati semasa balik nanti. Wassalam. InsyaAllah, insyaAllah. Ada juga Razak Balangi, katanya di tengah pagi kami sini nak minta lagu dari kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Okey, ada juga Muhammad Azhar Arun, katanya Assalamualaikum dari Kulim, hadir selamat bertugas di Nasional GBH. Untuk pendengar setia Nasional FM setia sediati, terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Muhammad Muhaimin juga ada mendengarkan kami ketika ini. Ada Janet Zai juga dengan ucapan semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan mencerahkan harimu. On, jom layan lagu-lagu best sehingga jam 6 pagi. Ada juga Syah Syaz, terima kasih. Ada juga Lina Roslinda Nikmas juga turut mendengarkan kami dari Kota Baru ketika ini dengan ucapan semoga happy bersama Nasional FM sentiasa di hati. Selain itu juga ada Ebliana Rosliana Lia, salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkulu Baru di Saratok, Sarawak. Terima kasih. Lambaian malam suatu bermimpi borong hantu menjadi amalan baik. Selamat bertugas lagi Abah DJ Easy, layan GBH muncul bersua mujara. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, yang mana saya tak sempat balas nanti, bacakan nanti saya akan balas, okay? Dan ketika ini juga kita nak teruskan lagi persembahan dengan ini dia dari Dato' M. Daud Kilau dengan lagunya Joget Pujang Telajak. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ha, itu dia dari Datuk Sudirman dengan Bila Hati Dah Terpikat. Dah 44 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Easy. Saya teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Geng Borong Hantu. Berkenaan dengan lagu tadi, pernah tak tiba-tiba ada seorang yang membuatkan hati kita ni rasa lain macam? Jadi tak perlu nak buat sesuatu yang luar biasa pun kan. Cukup dengan senyuman, cara bercakap, perhatian kecil, kadang-kadang tu mungkin sekadar satu pandangan membuatkan kita terfikir sampai ke malam. Itulah bila hati dah mula terpikat kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar bila perasaan tu bermula. Mula-mula memanglah rasa macam biasa, lama-lama tunggu, mungkin ada panggilan, WhatsApp dan juga sebagainya, tanpa sedar nama dia pula yang selalu bermain dalam fikiran. Jadi kalau anda sedang dengar radio pagi ni dan ada seseorang yang sedang membuatkan anda hati anda tu berdebar-debar, jangan risau, anda bukan seorang. Mungkin hari ni memang hari untuk anda akui yang anda dah mula terpikat. Apapun ceritanya, semoga rasa yang hadir itu membawa bahagia. Dan kalau perasaan tu belum lagi terbalas, jangan kecewalah. Kadang-kadang hati terpikat ni bukan semestinya untuk memiliki, tetapi untuk mengajar kita bahawa hati ni masih belum mampu untuk merasakan sesuatu yang indah. Okey, selamat pagi kepada anda yang sedang jatuh hati, yang sedang menyimpan rasa dan juga yang dalam-dalam diam sedang menunggu seseorang berkata untuk menerima mungkin rasa cinta itu sendiri. Okey, selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu kita yang dah pun bangun, mungkin nak siapkan sarapan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Mungkin ada juga yang dah pun keluar rumah awal-awal pagi ini kan, untuk pergi mencari rezeki dan juga sebagainya. Saya doakan semoga perjalanan anda selamat, dipermudahkan, dan semoga rezeki yang anda akan terima pada hari ini diberi keberkatan. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Ini dia lagu dari Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fazli Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Arwah Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Idah Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: 5.8 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun awal-awal pagi ni, mungkin nak sediakan sarapan, nak mempersiapkan persekolahan anak-anak, dan mungkin ada yang dah pun keluar mencari rezeki. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hari ini 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri, dan saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang teman saya daripada tengah malam tadi. Kita ada Wani, ada Nick Azhar, ada juga sahabat-sahabat kita dari Nur Aini 86, juga ada Kak Rosita Bakar, dan juga Rose juga ada, Nick Riz juga, sambil-sambil itu juga ada lagi Mawar juga turut menemani saya, AB Hashim, Ainul Jaafar. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan anda bersama dengan saya untuk pada pagi ini. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti raudah tepat jam 5.15 pagi, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama pilihan lagu-lagu yang menarik di Nasional FM sentiasa di hati. Namun kita dengar dulu, ini lagu dari Mirwana dan juga JJ, Aku Tanpa Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas. Elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang boleh...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi, sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah, ada yang berada di rumah tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu, maknanya semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata, saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor, kami jumpa di sebuah restoran. Dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka, macam kita lah kalau ada masalah sikit mudah sangat berdecit-decit, ya, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang, lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya akan kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Lalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata, prinsip hidup saya adalah kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dira pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dia kata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan, semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial, ya. Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia, ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu, dan dia mula tak dikerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia, ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah, dan anak dia ni diletak kat belakang rumah. Dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian it's okay, sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia, kali ini kita kena buat, kena make sure dia, anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam, ya. Akhirnya dia juga mengandung, kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel, yang, dan pada ketika itu dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dikata pun dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dia kat belakang, sekarang dia ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar, tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya, ya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah, dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana, tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia, dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun, dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari, dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan, dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci, yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini, membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan amal, dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insyaAllah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: Ini anda akan ikuti Nida Ul Islam juga dengan tajuknya Hidup Bukan Sekadar Scroll. Dan kepada anda mungkin yang dah pun bangun awal subuh ketika ini, mungkin ada yang sedang bersiap untuk ke tempat kerja, yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, mungkin ada juga yang nak memulakan membuka kedai, memulakan perjalanan untuk mencari rezeki, atau mungkin baru saja untuk bersiap sedia untuk menunaikan solat subuh sebentar saja lagi. Apapun rutin anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Awal pagi ni adalah permulaan yang baru. Waktu untuk kita susun kembali semangat dan juga menetapkan niat dan juga memulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Jadi jangan risau. Kalau pagi ni mata tu masih lagi rasa mengantuk, saya akan temani anda dengan lagu-lagu pilihan, info-informasi yang terkini serta pelbagai kisah inspirasi untuk tatapan anda. Terima kasih kerana terus memulakan hari anda bersama Nasional FM. Teruskan bersama kami selepas ini.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni, kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan. Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr, kan, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesehatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Saudara yang dirahmati Allah, dalam diam, dalam sunyi, ada satu tempat yang Allah nilai lebih daripada rupa, lebih daripada harta, bahkan lebih daripada segala yang zahir. Itulah hati kita. Hati ini ibarat sebuah taman. Kalau kita tanam dengan bunga keikhlasan, ia akan mekar, harum, akan menenangkan. Tapi kalau kita siram dengan racun, racun hasad, dengki, iri hati, maka layulah dia, gelaplah ia, rosaklah keseluruhan kehidupan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Ketahuilah, dalam jasad itu ada seketul daging. Kalau daging itu baik, maka seluruh jasad yang lain akan jadi baik. Begitu juga sebaliknya, kalau buruk, maka semuanya akan buruk. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hari ini, mari kita muhasabah. Adakah taman hati kita sedang berbunga atau sebenarnya sedang diracuni tanpa kita sedar? Yang pertama, sifat hasad merosakkan iman. Hasad bukan sekadar perasaan tak suka. Dia ni sebenarnya tanda kita tidak redha dengan ketentuan Allah. Seolah-olah kita berkata dalam hati, kenapa dia dapat? Kenapa aku tak? Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membahagikan rezeki antara mereka dalam kehidupan dunia. Contohnya, kita tengok jiran beli kereta baru, hati mula rasa panas je. Padahal, mungkin Allah bagi kita kesihatan yang lebih baik, keluarga yang lebih bahagia. Hasad ni, dia perlahan-lahan merosakkan iman. Kerana kita tidak lagi percaya kepada pembahagian Allah. Yang kedua, sifat hasad boleh menutup mata daripada nikmat sendiri. Orang yang hasad, dia selalu melihat ke atas, dia lupa melihat ke bawah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu, supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Contohnya, kita iri hati kawan bercuti dekat luar negara, tapi kita lupa kita masih ada ibu ayah, ada makanan, ada tempat tinggal. Hasad ni menjadikan kita buta. Nikmat yang banyak, rasa sikit. Nikmat yang sikit pada orang lain, rasa besar. Yang ketiga, hasad boleh menjadikan hidup menjadi sempit. Allah sebut dalam Al-Quran, barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Surah Taha. Orang yang hasad, hidup dia tak pernah tenang. Siang gelisah, malam resah. Contohnya, setiap kali buka media sosial, hati sakit. Tengok orang berjaya, rasa tertekan. Padahal, masalahnya bukan pada orang lain, tapi pada hati sendiri yang tidak tenang. Hasad menjadikan dunia luas terasa sempit. Yang keempat, hasad membawa kepada dosa lidah. Bila hati sudah berpenyakit, lidah akan mula berbisa. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata namamun. Tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Daripada hasad, lahirnya mengumpat. Daripada dengki, lahirnya fitnah. Contohnya, kita tak suka seseorang tu, lalu kita mula cerita buruk-buruk dia. Walaupun betul, tapi tetap berdosa. Apatah lagi kalau sekiranya ditambah-tambah. Akhirnya hati rosak, hubungan rosak, pahala pun habis. Dan yang kelima, penawar sifat hasad adalah zikir. Zikir ini dia menghidupkan hati. Setiap penyakit ada ubat dia. Dan ubat hati adalah zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Hati yang selalu berzikir, sukar untuk ada hasad. Kenapa? Kerana dia tahu semua itu datang daripada Allah. Contohnya, bila kita tengok orang lain berjaya, kita ucap Masya Allah, Alhamdulillah. Bukan membandingkan, tapi mendoakan. Hasad ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah racun yang tidak berbau. Dia masuk ke dalam hati tanpa kita sedar. Tapi kesan dia menghancurkan iman kita, merosakkan segala amal kita, memusnahkan ketenangan-ketenangan kita. Maka hari ini, mari kita bersihkan taman hati kita, buangkan racun-racun hasad, tanamkan bunga-bunga syukur, siramkan dengan zikir-zikir, bajakan dengan doa-doa. Semoga kita kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Allah sebut dalam Al-Quran, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Kawata, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Riwayat Muslim, yang bermaksud dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Saudara-saudara sekalian, hadis ini menggambarkan keadaan orang mukmin semasa di dunia. Seolah-olah ia dalam penjara, tidak ada kebebasan. Itu maksud dia. Kerana terikat dengan peraturan-peraturan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ia terkawal dari melakukan segala kemahuan nafsu yang dilarang dan ditegah. Bagi seorang mukmin, diminta supaya patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah untuk mencapai keridaan Allah. Dan seorang mukmin akan menerima bermacam-macam kesusahan di dunia, ujian di dunia. Apabila ia meninggalkan dunia ini, ia akan mendapat nikmat yang kekal, kesenangan yang sebenar-benarnya. Adapun sebaliknya, yakni orang yang bukan beriman, dia tidak mahu mengikut perintah Allah yang menciptakannya, bahkan melakukan suatu mengikut hawa nafsunya. Mereka itu hanya mendapat nikmat semasa di dunia. Terlihatlah sekarang ini kan, nikmat yang dihadapi oleh orang-orang yang bukan Islam. Manakala ia mati nanti, bila mati nanti, segala kesenangan itu bertukar menjadi azab, siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara sekalian, ada juga di antara kita tersalah dalam memahami hadis tadi, sehingga menyangka tidak mahu bekerja dan menikmati keindahan alam ini, tidak mahu menggunakan kejadian Tuhan untuk kepentingan hidup. Pahaman ini dipegang oleh mereka yang putus asa dan pemalas serta suka berangan. Hadis tadi mengingatkan orang mukmin supaya sentiasa berpegang teguh kepada prinsip hidup. Sebagai prinsip hidup sebagai seorang mukmin itulah seolah-olah seperti penjara yang sentiasa mengawasi dirinya daripada melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh Islam. Ia tidak boleh berluasa tanpa batasan. Oleh yang demikian, orang mukmin tidak seperti orang kafir yang tidak mahu patuh kepada perintah Allah, membuat sesuatu tanpa mengira larangan dan perintah Allah. Dengan itu, seolah-olah berada dalam syurga. Orang beriman pula dalam syurga nanti bebas menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berada di dunia yang mengikut peraturan-peraturan Allah. Ada yang boleh dibuat, ada yang tidak boleh dibuat. Jadi orang yang dipenjara ni mestilah mengikut program yang telah ditentukan oleh pihak penjara. Oleh itu, sebagai mukmin yang inginkan sesuatu di dunia di akhirat, taklah patuh mengikut peraturan yang telah ditentukan oleh pemilik dunia ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu barulah beruntung untuk mendapat kesenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi kalau tidak mahu menjadi mukmin, tetap dengan kekufuran, maka baginya tidak ada sebarang peraturan di dunia. Dilanggar semata. Sekalipun mereka diberi segala macam nikmat di dunia ini, tapi nikmat kesenangan akhirat tidak akan dirasai kelak. Jauh sekali dapat memasuki syurga, tempat nikmat yang kekal abadi. Jadi bagi orang yang kafir, orang yang kafir di dunia ini, tempat mereka akan merasa nikmat. Manakala mereka mati nanti, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara, tempat siksa selama-lamanya. Jika dibandingkan segala nikmat di dunia ini dengan nikmat akhirat, amatlah jauh bezanya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan kita. Fama mataul hayati dunya fil akhirah illa qalil, dalam surah At-Taubah ayat 38, yang bermaksud kesukaan kamu itu salah, kerana kesenangan hidup di dunia ini hanyalah sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat kelak. Saudara-saudara sekalian, nikmat dan kesenangan hidup di dunia ini dicontohkan seperti kesenangan yang diperolehi oleh penghuni penjara, terhad, terkungkung, sedang nikmat di akhirat ialah kekal dan tidak terbasas. Walaupun di dunia ini mewah, harta kekayaannya peroleh di dunia, ia tidak sempurna, terlalu sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah Maha Luas di akhirat kelak. Oleh itu, sebagai peringatan, janganlah lalai, janganlah lupa dengan sebab kemewahan dunia, tetapi nikmat itu perlu digunakan. Nikmat dunia itu perlu digunakan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi nikmatnya, lebih melimpah kurnia, iaitulah nikmat di akhirat, syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mempelajari panduan-panduan daripada Al-Quran untuk meningkatkan iman kita dan memahami apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Wallahu alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia saudara, salam sejahtera. Selamat pagi seluruh warga pendengar setia Johor FM yang kami muliakan pagi ini.
1: Hari ini hari Khamis yang manis, tarikhnya 20 Ogos 2026. Bertemankan Cik Kis dan juga Sofi, jam pertama Aura Permata. Selamat pagi semuanya. 6.32 minit pagi.
0: Ya, kita berada dalam kata bulan kebangsaan dan juga kita akan menyambut Hari Malaysia nanti 16 September. Hari ini tanggal 20 hari bulan Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah lah. Jadi rakan-rakan pendengar kita, bila kita cakap berkaitan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ni Kis, untuk tahun ini kata semangat aspirasi Malaysia 2026 kita
1: kembali lagi.
0: Berbezanya untuk tahun ini kita akan buat mengikut zon lah. Kita akan berkampung di Melaka. Mana lagi ber?
1: Melaka
0: lebe. Okey, baik, antara penyampai-penyampai Johor FM yang akan bersama-sama dengan penyampai Melaka FM dan juga Negeri FM, ada saya sendiri, ada Cik Kis. Oi, tak ada orang nak ganti pagi ni.
1: Tak apa, yang itu hari Isnin. Hari Isnin 24 Ogos. Hari itu kita tak ganti lah.
0: Ya, ada juga Suzy, ada juga Diana, ada juga
1: Nurul Lista.
0: Nurul dan juga Hakim.
1: Betul.
0: Kalau kita tengok dekat sini antara penyampai Negeri FM ada Zoo, juga ada Nen Terbabu, dan juga Pak An. Sementara Melaka FM ada Murni, ada Lia, ada juga tak ada, dua tu je.
1: Itu je lah.
0: Ini antara DJ-nya lah. Tapi kalau penerbit, kalau Melaka tuan rumah tu dah sasar lah.
1: Ramai lah kan.
0: Ramai lagi penyampai-penyampai Melaka FM akan berada di sana.
1: Kami akan berada di Menara Tamin Sari, Jalan Kota Bandar Hilir, Melaka, bermula 9 pagi sampai pukul 6 petang.
0: Jadi, Bila tu?
1: Hari Isnin 24 Ogos 2026. Kita akan adakan pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia untuk tahun ni.
0: Okey, baik. Jadi insyaAllah adalah macam-macam aktiviti nanti. Kami akan laksanakan sama-sama dengan pengunjung-pengunjung yang hadir di Menara Taming Sari. Jadi orang Melaka yang tengah dengarkan siaran Johor FM, kita jemput untuk berada di sana lah.
1: Betul, orang Johor juga. Kalau anda akulah kebetulan ke sana kan, mehlah singgah jumpa dengan kami. Okay?
0: Kalau tak kebetulan pun, kalau memang nak pergi sana, amatlah kami alu-alukan.
1: Betul. Okay? Okay. Nanti kita akan kongsikan antara aktiviti-aktiviti menarik yang berada di sana. Okay?
0: Baik, ini dia. Kita ada Def Gapsi, Ibu Kota Cinta. Untuk anda pagi ini, semuanya di Johor FM Permata Selatan. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Anda masih lagi bersama-sama kami di ruang udara Johor FM. Sofie Nawawi dan juga Cik Kis menemani anda sampailah ke pukul 12.30 hari nanti.
1: Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami pagi ini. Masuk saja kereta, terus tune kami. Terima kasih juga untuk semua yang berada di kedai-kedai makan ke Promis Perniagaan yang menyiarkan siaran Johor FM. Terima kasih kami ucapkan.
0: Ya, selalunya kalau kedai makan kan, kat warung-warung kan, waktu macam ini, sibuk.
1: Betul.
0: Dia orang kata pertembungan antara orang-orang yang nak pergi kerja
1: dengan nak pergi sekolah.
0: Orang nak pergi sekolah ke, orang mau balik masjid ke kan. Jadi kebanyakannya selalunya tu layan dirilah. Jadi
1: kalau beli-beli tu letak sendiri, ada plastik tu kan. Bungkus sendiri.
0: Bungkus sendiri, ambil sendiri. Tak ada masalah kan.
1: Kadang-kadang ada masalah, betul.
0: Mereka lebih suka layan diri kan. Tapi ada juga yang toki kedai tak bagi layan diri.
1: Oh ya ke?
0: Ya, bukan apa dia maksudnya, biarlah kalau pelanggan tu dia layan lebih istimewa, tak apa, duduk je cik, nanti kejap lagi kita ni. Tapi jadi kadang-kadang menjadi lambat.
1: Jadi lambat kan. Sebab time-time macam ni orang kata tengah kejar masa kan, tengah rushing semuanya kan.
0: Okey, jadi sentiasa bersabarlah, okey. Kalau dalam kelewatan macam mana sekalipun, okey, hormati pengguna yang lain juga, tak kisahlah kalau kat jalan raya ke, kita nak gunakan satu perkhidmatan ke, hormatilah pengguna lain. Jangan kita pentingkan diri, kita rasa nak cepat, kita potong barisan ke, kita rasa kita nak lagi dulu ke. Okey, janganlah amalkan.
1: Jangan ada sikap macam tu.
0: Okey. Baik guys, apa yang berlangsung bermula hari esok ni kita nak kongsikan. Di mana 21 hingga 25 hari bulan bertempat di Paradigm Mall Johor Bahru, 10 pagi hingga 10 malam. Ini memang waktu biasa mall buka lah kan. 10 pagi 10 malam. Okey, ada apa tu?
1: Kita ada bazar buku antarabangsa Johor.
0: Baik, pekat sangat Terengganunya.
1: Baik, tak.
0: Nak cakap?
1: Ya, kita tukar sikit. Bazar buku antarabangsa Johor.
0: Okey, ada bazar buku kan untuk anda ataupun untuk mereka kan. Kadang-kadang kita bukan nak kata
1: untuk kita lah, kita semualah.
0: Ya, untuk kita semua. Kadang-kadang ada juga orang kata, ada lagi sekarang ni kalau orang ada pameran buku suka pergi, ramai lagi sebenarnya.
1: Betul,
0: tau.
1: Betul.
0: Ada yang dah kata macam buku sekarang dah tak penting sangatlah sebab segala-galanya di hujung jari.
1: Betul.
0: Nak cari maklumat
1: online,
0: ni cari
1: tapi
0: kat
1: tak sama.
0: Online dan ni. Tapi tak, ada orang yang memang menantikan setiap tahun mana-mana ada bazar buku ke, pameran buku
1: pesta
0: buku ke, mereka akan pergi. Jadi inilah masanya untuk anda datang beramai-ramai bersempena dengan Bulan Kebangsaan. Pengunjung dilalukan untuk memakai pakaian tradisional masing-masing. Wah, ini menarik.
1: Menarik. Jadi kita boleh tengoklah. Mesti meriah nampak dengan pakaian ni. Busana masing-masing kan?
0: Pakaian tradisional masing-masing mengikut kaum, bangsa dan sebagainya kan? Jadi anda boleh datanglah, kita tengok macam mana nanti kemeriahan Bazar Buku Antarabangsa ni bermula 21 hingga 25 Ogos 2020.
1: Cerita pasal bazar buku ni, kalau saya dulu-dulu kan, waktu sekolah, waktu kecil-kecil, pantang kalau kita dengar ada, mesti saya akan pergi. Sebab apa? Sebab saya akan cari buku-buku macam buku-buku cerita.
0: Buku cerita lah.
1: Novel-novel yang biasalah, yang budak-budak suka baca tu kan. Yang memang kita tunggu time baca buku. Tapi beli buku sekolah tu 1-2 je, sikit-sikit je.
0: Patutnya kena beli buku rujukan.
1: Buku rujukan lah waktu tu, sebab belilah, banyak pilihan.
0: Belilah buku sifir ke.
1: Buku sifir eh.
0: Betul. Patutnya beli-beli buku macam tu. Kalau asyik-asyik beli buku Sang Kancil dan Sang Buaya, itu cuma ialah faedahnya untuk zaman kanak-kanak kita tu.
1: Yelah,
0: memberi
1: betul.
0: Kita orang kata motivasi ataupun memberi kita pengajaran lah.
1: Jadi macam rajin baca kan, rajin baca walaupun baca komik tapi gitulah. Kita pun sebenarnya salah satu cara untuk kita mendidik mungkin anak-anak kita suka membaca, kita bawa lah dia ke tempat-tempat yang macam ni.
0: Betul. Pesta buku eh.
1: Betul.
0: Okey, sekali lagi, pada 21 hingga 25 Ogos ini bertempat di Paradigm Mall Johor Bahru. Datang dengan pakai pakaian tradisional, bukanlah orang kata wajib. Kalau anda kata saya ni pakai t-shirt je hari ni, tak boleh masuk ke? Tak
1: lah.
0: Tapi orang kata kita nak menceriakan lagi
1: sempena dengan Bulan Kebangsaan ni.
0: Betul. Okey, baik, kita dengarkan seketika lagu ini, Era Fazira dengan Pertemuan, untuk anda. Okey tak?
1: Okey je. Macam itulah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Rezeki datang dalam pelbagai bentuk, bukan sahaja wang atau harta, tetapi juga kesihatan, ilmu dan kasih sayang. Jangan terlalu obses mengejar kejayaan sehingga lupa menghargai yang ada. Kongsi apa yang diperolehi dengan orang sekeliling, kerana memberi dan berkongsi, rezeki akan menambah keberkatan serta membuka pintu rezeki lain yang tidak dijangka.
2: Johor FM.
3: Kenali sirah, cintai rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hirok. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hirok, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi.
4: Hashtag

0: Ya, selamat menikmati sarapan pagi anda yang merancang untuk mencari sarapan pagi apa gaknya menu pagi ini kan, Kis. Mm-hmm. Bukan apa, saya tengok dekat Public Health Malaysia ni. Satu hidangan, dia menarik tau. Mm-hmm. Satu kita pernah dengar berkaitan dengan lontong sate kan.
1: Lontong sate, okey.
0: Kan awak makan lontong ada sate tau. Lontong tu kalori dia dah berapa, sate lagi kan.
1: Kan, dengan tapi, kuah lemak lagi.
0: Ya, yang menarik kat sini, ada satu menu baru orang buat. Kata... roti canai dengan sate.
1: Roti canai dengan sate?
0: Ya, betul. Ha, dia orang kata letak roti canai dalam piring tu. Lepas tu letak pula sate atas dia. Lepas tu curah kuah kacang.
1: Kuah kacang?
0: Ya, dia macam jadi kebab.
1: Jadi kebab, boleh lah ada sikit macam kebab. Saya rasa kalau menu ni dekat Johor senang dapat. Sebab Johor je yang boleh jumpa sate waktu pagi. Tambah-tambah kat belah muar kan.
0: Ya, menariknya kita cakap berkaitan dengan rupa dia, menu rupa ni dia memang cukup sedap lah. Tapi saya nak cerita mengenai kalori yang ada pada makanan tu. Bayangkan
1: Sekeping roti canai dah berapa?
0: 300 kalori.
1: Okey.
0: Belum masuk sate lagi.
1: Sate kuang-kuang kita letak berapa cucuk agak-agak? 5 cucuk?
0: Itu dipanggil Malaysia kebab lah.
1: Wow.
0: Jadi kalau kita pecahkan satu persatu kan, nampak apa sebenarnya yang kita makan. Maknanya dari segi kalori dia tu. Sekeping roti canai saja menyumbang sekitar 300 kalori. 5 cucuk sate daging, dia lebih kurang 180 kalori. Kemudian datang lagi bahagian-bahagian yang lain lah, seperti macam kuah kacang. Bergantung juga kepada orang kata jumlah kalori kuah kacang tu pula berapa banyak kan. Jadi kalau campur semuanya
1: sekali pula dengan teh tarik,
0: dia boleh pergi kepada hampir itu tak masuk ditarik eh. Dia dah pergi sehingga 600 lebih kalori.
1: Wow, itu baru sarapan pagi.
0: Bayangkan kalau kita cuba kita buat kajian pula. Untuk kita bakar 500 kalori tu, kalau perlu kita berjoging ataupun berlari, berapa kilometer, berapa jauh, berapa lama
1: kan,
0: nak disamakan dengan jumlah.
1: Bayangkan
0: tu.
1: Jadi, makan mesti sedap.
0: Sedap kan. Cubalah, orang kata cuba kawal, mana yang perlu boleh kawal lah. Tapi kalau nak rasa juga tak ada masalah. Tapi buka hari-hari.
1: Janganlah.
0: Lepas tu tambah pula macam awak cakap tadi dengan teh tarik. Teh tarik susu pula setengah gelas. Bahaya kita.
1: Bahayalah kan.
0: Okey, baiklah. Mengambil ke pukul 7 pagi, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi.
1: Terus berhibur bersama dengan kami.
0: Ini dia, kita ada lagu daripada Juliana Banos, Yang Mana Satu, untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmud menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMNO PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan mereka ni, kan? Kita akan ambil tindakan tegas Tonto-Tonto ni, terutama Tonto-Tonto mereka ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam-macam kita ambil tindakan tegas lah, undang-undang di sini, undang-undang. Dan sebab kita dah terdekat dia, selain daripada hati song, kita juga ambil tindakan di bawah SSN 53.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmud. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON97, RON95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghi Khalifaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi untuk anda di jam yang kedua Aura Permata pagi ini. Saufi dan juga Cik Kis bermula pukul 6 pagi tadi sampai ke pukul 12 tengah hari nanti.
1: Selamat pagi untuk anda semua. 7.14 minit pagi Khamis yang manis. Sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan untuk antaranya untuk kita kibarkan jalur gemilang.
0: Ya, kibarkan jalur gemilang. Pastikan jalur gemilang itu adalah jalur gemilang yang betul menepati ciri-ciri sempurnanya, okay, mm-hmm, jalur gemilang. Jangan kata kita tak tahu, jangan kata kita tak perasan. Sebab itulah jalur gemilang ni, Kis, saya nak tanya awak lah kan. Mm-hmm. Sejak bila kita mengenali jalur gemilang?
1: Daripada sekolah.
0: Sekolah daripada tadika lagi sebenarnya.
1: Cikgu suruh warna.
0: Warna. Lukis.
1: Lukis.
0: Cikgu pun dah bagi tahu, okay, jalur ni ada 14, kena betul. Daripada orang kata jumlah jalur gemilang tu lah kan.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kita tengok daripada atas sekali tu warna merah, dia berakhir dengan warna putih.
1: Yeah.
0: Key dia tu je. Kalau cukup 14, atas sekali merah, bawah sekali putih.
1: Jangan mula dengan putih pula kan.
0: Jangan pula mulakan putih.
1: Kalau budak-budak dua salah colour tu boleh lah kan.
0: Itu kalau budak tadika itu, nanti cikgu akan tegur, cikgu akan betulkan. Jadi kita yang dewasa ni, kita kena tahu, kena ingat sampai sekarang. Dia kadang rasa macam nak marah pun ada, Kis. Adakah ianya sengaja dibuat kan? Kalau boleh janganlah. Sebab, janganlah timbulkan macam-macam.
1: Biasanya dah beberapa tahun ni lah, setiap tahun je bila tiba bulan kebangsaan, ada je kita dengar yang berlaku kan.
0: Itulah dia sebenarnya.
1: Masuk je bulan kebangsaan, sepatutnya kita lebih nak cintakan tanah air kita. Tapi ada je kes-kes yang berlaku, kibarkan jalur gemilang secara terbalik. Jadi kita tak tahulah apa sebenarnya yang nak disampaikan.
0: Kalau awak cakap tak tahu, kadang-kadang saya cakap tahu. Saya nak kata macam mana lagi kan. Jadi janganlah disengajakan perkara-perkara seperti itu, okay? Kita kena ambil berat, sangat-sangat kena ambil berat mengenai perkara ini, okay? Kalau boleh kibarkan jalur gemilang itu dalam keadaan yang cukup sempurna. Jangan kita ubah macam-macam benda-benda yang kita tak pernah buat pun sebelum ni. Kita nampak gambar macam tu. Lebih-lebih kalau macam AI pun sekarang, AI-nya agak sensitif juga.
1: Betul.
0: Kita minta AI request promkan macam-macam benda kan.
1: Tapi
0: jadi sebelum kita post tu, kita tengok dulu sempurna ke tak bendera kita tu. Kalau
1: betul,
0: sempurna, okey, barulah kita buat posting itu, okey. Baik, kita nak dapatkan laporan trafik sekejap lagi. Kita dah layan dulu lagu ini. Lagu ni tahun 1993 tau.
1: Lagu apa tu?
0: Lagu yang mana kita perlu bersyukur tiap-tiap pagi. Lagu ni RTM siarkan dekat TV tu pagi-pagi.
1: Oh.
0: Alhamdulillah, syukur nikmat. Untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Baiklah, seperti yang dijanjikan, kita nak bersama-sama dengan Inspektor Amir telah pun bersiap sedia di talian untuk kita ikuti laporan trafik pagi ini.
1: Silakan tuan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 19 hari bulan Ogos 2026 sehingga jam 12.30 malam tadi. Jadi dilaporkan sebanyak 292 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan tiada kes kemalangan maut ataupun kematian yang dilaporkan. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar bertambah dan bergerak perlahan manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai. Lalu lintas perlahan masih lagi bergerak lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling. Pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawan. Begitu juga dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Gudang. Bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan juga Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan barat dan ringan selepas pembangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, Suan Laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Jadi kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan dalam trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca hujan yang tidak menentu. Diingatkan kepada semua pengguna jalan raya untuk pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Sihatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas buat Inspektor Amir. Okey, sebentar tadi kita baru saja dengarkan laporan trafik.
1: Untuk anda berhati-hati di jalan raya, jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Lepas ini kita boleh ikuti berita Johor FM 7.30 minit pagi, okey?
0: Ya, ini dia. Kita ada lagu ini. Kita dengarkan seketika Odah dengan Gelanggang Rasa. Semuanya untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Satulah.

merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar

mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Udit Narain dan juga Alkayak Nig, lagu daripada filem Hamara Dil Aapke Paas Hai. Lagu ni lagu tema daripada filem ini sendirilah. Filem tahun 2000, lakonan Anil Kapoor bersama-sama dengan Aishwarya Rai dan juga Sonali Bendre.
1: Ya, itu dah. Semoga terhibur dengan lagu ini yang baru anda dengarkan sebentar tadi, dan waktu ini kita nak kongsikan untuk anda.
2: Klik tajuk berita.
0: Baiklah, untuk klik tajuk berita, harga petrol diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos. Okay, ini untuk yang tanpa subsidi lah. Mana yang bukan kita menggunakan budi tu.
1: Itulah.
0: Betul. Okay, harga runcit petrol RON 97, 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga RON 97 ditetapkan pada harga RM4.25 berbanding RM4.15 sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter berbanding RM3.62, dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada harga RM4.67 seliter berbanding RM4.47 sebelum ini.
1: Baik, ini dia Malaysia Indonesia tingkat kerjasama tangani jerebu. Malaysia dan Indonesia bersetuju untuk meningkatkan kerjasama dalam pemantauan kawasan titik panas, memperkukuh penguatkuasaan terhadap pembakaran terbuka dan memudahkan kemungkinan operasi pembenihan awan untuk menangani jerebu rentas sempadan. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ato Joseph Kurup, kerjasama itu perlu memandangkan jerebu kekal menjadi masalah serantau yang memerlukan tindakan diselaraskan dalam kalangan negara ASEAN.
0: Baik, ini dia isu berkaitan dengan pasal bendera terbalik ini. Kilang rupanya tak berlesen. Okey, itu dia Iskandar Puteri. Bukan sahaja bertindak memasang jalur gemilang dan bendera negeri Johor terbalik, premis kilang di Taman Perindustrian SILC di sini rupanya beroperasi tanpa lesen yang sah daripada Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP. Bukan itu sahaja, pekerja warga asing yang didapati bekerja di premis berkenaan terpaksa dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Iskandar Puteri bagi siasatan lanjut berhubung status permit pekerjaan mereka. Dan MBIP dalam kenyataan berkata tindakan segera dan tegas diambil pihaknya ke atas premis itu susulan aduan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Iskandar Datuk Panda Ahmad mengenai pemasangan jalur gemilang dan bendera negeri Johor secara terbalik.
1: Ini di pemeriksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Ini menurut Kementerian Pendidikan, dan KPM memaklumkan ujian bertutur bahasa Melayu serta ujian bertutur bahasa Inggeris masing-masing akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober dan 2 hingga 5 November.
0: Baik, apa yang kita nak kongsikan kat sini, apa yang menariknya, okay? Tak pernah malu dengan kerja Abah. Titis keringatnya bawa saya ke Menara Gading. Sejak kecil sampai sekarang, saya tak pernah malu, malah bangga bercerita dengan orang mengenai pekerjaan Abah kerana ia kerja yang mulia, kata Muhammad Zulfitri Muhammad Johari ketika berkongsi kisahnya yang dibesarkan bapa yang bekerja sebagai pekerja pembersihan. Muhammad Zulfitri 25 mendapat perhatian selepas berkongsi gambar ketika majlis convocation bersama ibu Hasmawati Abdul Hamid 50 dan bapanya Muhammad Johari Syafi'i 51 menerusi satu hantaran di TikTok. Dia sama lah macam saya juga kan. Saya tak ada masalah, tak malu pun nak cerita. Macam orang kata, kita ni dibesarkan dalam keadaan yang bukanlah begitu mewah kan. Agak susah, ayah pula kerja kebun, kerja Norway getah, apa masalah kan. Jadi macam lagi seronok.
1: Betul. Kita bangga dengan titik pula ayah kita kan.
0: Betul. Itulah dia. Okay. Baik, itu antara apa yang boleh kita kongsikan waktu ini. Ada lagi berita-berita lain yang menarik, nanti kita akan bawakan untuk anda. Okay. Kita dengarkan seketika lagu ini, Dear Diary daripada Els Warow. Untuk anda. Okay, tak?
1: Okay je.

Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hirok. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hirok, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah.